0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli operasional ini sudah dilaksanakan.

0: lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudu menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
2: Laporan khusus
3: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
4: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
5: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
4: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
6: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang

0: menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga

0: dan Tata Kelola Sumber Daya Mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal. Kelanjutan, pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik. Menteri Luar Negeri atau Menlu Armanata Nasir menegaskan, pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
3: Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
2: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
2: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Ya, sudah Anda dengarkan tadi ya beberapa lagu dan juga warta berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia edisi Selasa 13 Oktober 2020. Dan tentunya berikut kami hadirkan untuk Anda informasi updatean cuaca BMKG Maupun Merauke bersama dengan Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Maupun Merauke bersama dengan Kak Rifandi Anduristi STR Med di pagi hari ini. Dan tentunya sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan Kak Rifandi. Halo, selamat pagi Kak Rifandi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabarnya untuk pagi hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik. Dan pendengar, selanjutnya juga Anda akan ditemani oleh Kak Rifandi dalam segmen informasi cuaca BMKG di saat ini. Kepada Kak Rifandi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke pada hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Yang pertama kita ada perakiraan informasi untuk wilayah Asmat. Hari ini wilayah Asmat dari pagi, siang, malam hingga dini hari terjadi udara kabur yang dikarenakan oleh kabut asap dengan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan hari ini berkisar antara 50 sampai dengan 90%. Kemudian untuk arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi. Masih sama dengan Asmat. Cuaca wilayah Mapi pada hari ini dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan akan terjadi udara kabur dikarenakan kabut asap. Suhu udara untuk wilayah Mapi hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai dengan 90%. Arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca wilayah Merauke masih sama juga dengan dua wilayah lainnya. Pada hari ini dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cuaca wilayah Kabupaten Merauke akan terjadi udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap dengan suhu udara diperkirakan hari ini berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 92%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Yang pertama ada perairan Asmat. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Selanjutnya ada perairan Yosudarso dan Merauke. Tinggi gelombangnya mirip-mirip, hari ini antara Yosudarso dan Merauke diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1 sampai dengan 1,75 meter. Kepada seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetap waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir serta perairan selatan Merauke hingga Laut Arafuru. Kemudian kita beralih ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi dua kali pasang dan dua kali surut. Untuk yang pertama informasi pasangnya terjadi dua kali dengan ketinggian yang sama pada ketinggian 4,8 meter. Yang pertama pada jam 03.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Dan yang kedua pada jam 14.00 waktu Indonesia Timur siang ini. Kemudian untuk surut minimumnya terjadi dua kali. Yang pertama pada ketinggian 1,8 meter pada jam 09.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 0,9 meter pada jam 22.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu 14 Oktober 2026, wilayah Asmat dan Mapi diperkirakan akan terjadi hujan lokal dan wilayah Merauke masih akan tetap terjadi udara kabur disebabkan oleh kabut asap. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi update cuacanya Kak Rifandi Anduristi di pagi hari ini. Dan selamat kembali bekerja.
1: Baik, terima kasih kembali.
0: Dan berikut kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu. Sebelum nantinya Anda akan kami hadirkan juga tentunya segmen Cek Fakta di Merauke pagi ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

berikut informasi cek fakta untuk Anda. Yang pertama ada salah Saudi cegat drone di Mekah pada September 2026. Adapun video yang beredar di media sosial Facebook diklaim memperlihatkan pertahanan udara Arab Saudi mencegat dan menghancurkan drone yang diduga diluncurkan oleh kelompok Houthi sebelum memasuki wilayah udara terlarang di Mekah pada 15 September 2026. Video tersebut disebarkan oleh akun Facebook Fredian Kesuma pada Kamis 17 September 2026. Unggahan tersebut memperlihatkan pesawat nirawak drone melintas di Mekah Arab Saudi dari media Medan Kini News dan lintas Nusantara dengan narasi drone berhasil dicegat pertahanan Arab Saudi. Namun faktanya, klaim video tersebut tidaklah benar. Tirto melakukan pencarian gambar terbalik reverse image search dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke laman NewsSeeker yang menampilkan video serupa yang telah dipublikasikan oleh akun Middle East pada 12 September 2025 dan dikaitkan dengan kemunculan objek di langit Madinah bukan Mekah pada September 2026. Selanjutnya, informasi hoax video narasikan MK diskualifikasi Gibran sebagai Wapres RI. Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan sengketa pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang digelar di ruang sidang pleno MK Selasa malam itu, amar putusan yang diucapkan oleh Ketua MK Suhartoyo menyatakan mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum dan menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk saling dan selebihnya. Namun faktanya informasi tersebut adalah hoax. Pertama, Tirto menelusuri situs resmi MK untuk mengecek jadwal sidang putusan.

0: Ia mempersoalkan keabsahan ijazah Gibran sebagai cawapres pemilu 2024. Kemudian Tirto lantas mentranskrip foto video yang diunggah di akun aku Facebook di atas. Setelah didapati si persis audio yang digunakan, Tirto menggunakan mesin pencarian Google untuk menelusuri kata dan kalimat kunci pada transkrip audio tersebut. Dan dihasilkan merupakan informasi di atas adalah informasi hoax yang tidaklah benar. Dan itulah pendengar dua informasi hoax untuk Anda di segmen Cek Fakta siang hari ini. Kami menghimbau kembali untuk Anda agar tetap mewaspadai dan kembali mengecek informasi yang Anda dapatkan maupun juga Anda bagikan kepada siapapun. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam segmen Cek Fakta di Merauke pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
3: Program Moderasi Beragama. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
4: Dan berikut informasi pertama untuk Anda dalam segmen Moderasi Beragama terkait dengan Pancasila jadi titik temu dalam menjaga keberagaman. Berikut informasi selengkapnya. Pancasila dinilai menjadi titik temu bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga kehidupan bersama di tengah keberagaman agama dan kepercayaan. Nilai-nilainya mendorong sikap saling menghormati tanpa harus mengharuskan setiap orang untuk meninggalkan keyakinannya masing-masing. Menurut mahasiswi studi agama-agama UIN Wali Songo Semarang, Titalia Zara Rahmatilah, Pancasila dan moderasi beragama memiliki kaitan dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi dasar kehidupan bersama sebagai warga negara, sementara moderasi agama berkaitan dengan mengekspresikan keberagaman dengan saling menghargai. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila disebut tata sebagai suatu ikatan, utamanya dalam konsep moderasi beragama. Meskipun memiliki keterkaitan satu sama lain, menurutnya nilai-nilai ini juga bekerja dalam ruang yang berbeda dan tidak dapat berdiri sendiri. Pancasila sendiri menurut Tata memberi dasar bagi masyarakat Indonesia untuk hidup bersama dalam keberagaman, namun bukan berarti hal itu menjadi dasar untuk menyamakan semua keyakinan. Justru adanya Pancasila menjadi kesepakatan bersama sebagai warga negara untuk saling menghormati dan menjaga kehidupan bersama.
5: Kau sungguh baik.
6: Li, nanti kita nongkrong di sini aja ya. Enak tempatnya.
7: Shh, pelan dikit, Dit. Di sebelah itu kan lagi ada orang yang ibadah.
6: Iya ya. Aku gak sadar.
7: Kita harus saling menghormati, Dit. Walaupun beda agama, mereka itu lagi berdoa tahu. Butuh suasana yang tenang.
6: Iya juga sih. Kalau kita yang lagi ibadah, pasti mau dihargai juga.
7: Nah itu dia, Dit. Saling menghormati itu sangat penting.
6: Oke deh, kita cari tempat lain aja. Biar mereka bisa ibadah dengan nyaman.
7: Setuju, Dit.
6: Perbedaan bukan penghalang. Yuk hormati tempat ibadah agama lain. Ciptakan hidup rukun dan damai. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah wah bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Dan berikut informasi selanjutnya untuk Anda dalam moderasi beragama di Merauke pagi ini. Terkait dengan Kementerian Agama Gunung Sitoli perkuat kerukunan umat beragama. Berikut informasi selengkapnya. Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli berpartisipasi dalam kegiatan optimalisasi peran penyuluh agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Soliga Kota Gunung Sitoli pada Rabu 7 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan digagas oleh Direktorat Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agama dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan keharmonisan di tengah masyarakat. Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli mengutus 15 peserta yang terdiri atas pejabat teknis, penyuluh agama lintas agama, serta tenaga pendukung. Dan tentunya kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan penyuluh agama dari berbagai kabupaten dan kota di Kepulauan Nias serta wilayah sekitarnya. Direktur Urusan Agama Kristen Luxen James Mayor menyampaikan apresiasi atas kesempatan melaksanakan program penguatan kapasitas penyuluh agama di Kepulauan Nias. Ia berharap para penyuluh semakin meningkatkan semangat pelayanan, profesionalitas, serta aktif mempublikasikan capaian kinerja dan manfaat pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli juga berharap penguatan kapasitas tersebut dapat meningkatkan sinergitas lintas agama dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat, khususnya di Kota Gunung Sitoli dan kawasan Kepulauan Nias. Itulah informasi update untuk Anda di Merauke pagi ini, maksud kami. Dan juga masih akan kami

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Dan berikut informasi moderasi beragama terakhir untuk Anda terkait dengan Polresta Banggai gelar Minggu Kasih bersama Jemaat GKLB Bukit Zaitun Luwu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda di Merauke pagi ini. Bertempat di Banggai, Polresta Banggai melaksanakan kegiatan Minggu Kasih bersama Jemaat Gereja Kristen Luwuk Banggai, Bukit Zaitun Luwuk, Kabupaten Banggai pada Minggu 11 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari program polisi bersama masyarakat yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan juga masyarakat, khususnya umat beragama di wilayah hukum Polresta Banggai. Sebanyak kurang lebih 200 jemaat mengikuti kegiatan tersebut dan suasana berlangsung secara hikmat dan keakraban sebagai wujud kebersamaan dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Banggai. Kasih Humas Polresta Banggai AKP Saimo mengatakan bahwa kegiatan Minggu Kasih yang dilaksanakan oleh Polresta Banggai tersebut merupakan wujud nyata atas kehadiran Polri di tengah masyarakat baik dalam kegiatan sosial maupun keagamaannya. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi sarana bagi Polresta Banggai untuk membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat setempat, sekaligus sebagai wujud untuk mempererat hubungan dengan umat beragama. Dan ya pendengar, itulah informasi terakhir untuk Anda dalam segmen moderasi beragama di Merauke pagi ini. Tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda nantinya beberapa informasi update lainnya di Merauke pagi.

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.

Dan berikut pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate untuk Anda di ruang dengar Anda terkait dari dunia hiburan. Galeri Nasional bakal tutup sementara. Inilah pameran yang masih bisa dinikmati oleh para pengunjung. Berikut informasi selengkapnya.

0: Galeri Nasional Indonesia di Gambir, Jakarta Pusat dikenal sebagai ruang seni yang menghadirkan beragam karya seni rupa. Pengunjung dapat menikmati pameran seni kontemporer hingga karya seniman Indonesia dan mancanegara dalam satu kawasan seni. Melalui akun Instagram resminya @galerinasional, pengelola mengumumkan penutupan sementara seluruh kawasan Galeri Nasional Indonesia mulai 12 Oktober 2026 Senin kemarin. Penutupan tersebut dilakukan untuk mendukung revitalisasi kawasan dengan jadwal pembukaan kembali yang belum ditentukan hingga pengumuman lebih lanjut. Sebelum penutupan berlangsung, pengunjung masih berkesempatan menikmati sejumlah pameran yang sedang digelar di Galeri Nasional Indonesia. Masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melihat karya seni sekaligus mengenal perkembangan seni rupa dari berbagai perspektif. Galeri Nasional Indonesia selama ini menjadi salah satu destinasi seni dan budaya di Jakarta yang menarik perhatian masyarakat. Setelah revitalisasi selesai dan jadwal operasional diumumkan, pengunjung dapat memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Galeri Nasional Indonesia. Dan yang benar itulah informasi untuk Anda di Merauke siang ini bersama saya, Almindo Motorbox.
1: Mama, aku pulang.
2: Iya, nak. Wah, banyak juga hasil mancingmu hari ini. Loh, apa nak yang di dalam kandang kecil ini? Warnanya bagus dan suaranya merdu sekali nih.
1: Aduh, Mama. Ini tuh namanya burung nuri sayap hitam. Saya lihat burung ini tuh dia cantik sekali. Makanya langsung saya ingin tangkap dia, Mama.
2: Aduh, nak. Jangan sembarangan kamu menjerat dan menangkap hewan atau satwa di hutan, karena bisa jadi itu adalah hewan-hewan langka yang harus dilindungi dan sudah seharusnya hewan-hewan itu dibiarkan hidup bebas di habitatnya. Lagi pula, kalau sampai ketahuan, bisa-bisa kamu diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku, nak.
1: Ah, Mama, yang betul ini. Saya jadi takut lagi. Kalau begitu, nanti saya kembalikan burung ini ke hutan sudah. Jangan sampai nanti dipunah lagi.
3: Mari jaga kelestarian fauna di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Pukul 11.34 menit waktu Indonesia Timur menandakan waktu dinas saya untuk Merauke pagi ini dalam Prosatu RRI Merauke telah selesai. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi dalam rangkaian informasi dan hiburan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Yogi Andriansyah dalam Merauke siang hingga sore nantinya di Prosatu RRI Merauke. Tentunya selamat siang dan sampai jumpa di jam dinas saya selanjutnya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia kami dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Kembali hadir menemani Anda di siang hari ini hingga sore nanti, tepatnya hingga pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Saya Yogi Andrian Syah akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan mendengar saat ini kita sudah berada di pukul 11.45 ya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Katolik. Sembari kita menanti doa Angelus di pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa.
1: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

kata perjanjian baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Merauke. Selamat siang pendengar setia kami dimanapun Anda berada, terkhususnya untuk Anda yang di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, Muting, Kimam, dan sekitarnya. Di siang hari ini kita kembali berjumpa dalam musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Merauke, kali ini kita akan berimajinasi ya, sedang berkunjung ke Kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau yang terletak di Pulau Sumatera. Pendengar, kota ini berada di tepi Sungai Siak, salah satu sungai terdalam di Indonesia yang sejak dahulu berperan penting dalam kegiatan perdagangan dan transportasi masyarakat. Dan Pekanbaru sendiri dikenal sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Riau. Kota ini juga memiliki kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga hingga saat ini, mulai dari adat istiadat, bahasa pagian tradisional, seni tari hingga musik tradisionalnya. Salah satu kesenian yang terkenal dari wilayah Riau adalah musik Melayu yang menggunakan alat musik seperti gambus, kompang, dan gendang. Nah, selain kekayaan budayanya, Pekanbaru juga dikenal dengan kuliner khas Melayu seperti bolu kemejon, mie sagu, dan berbagai hidangan bercita rasa rempah yang menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Dan untuk sejarah singkat, Pekanbaru sendiri berawal dari sebuah kawasan bernama Senapelan yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Letaknya strategis di tepi Sungai Siak menjadikan kawasan ini berkembang sebagai jalur transportasi dan pusat perdagangan hasil bumi dari wilayah pedalaman Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Abdullah Jalil Alamuddin, kawasan Senapelan ini mulai dikembangkan termasuk dengan pembangunan istana dan upaya mendirikan pasar. Dan upaya tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang dikenal sebagai Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil. Pada 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah para datuk dari empat suku yaitu Pesisir, 50, Tanah Datar, dan Kampar, nama Senapelan berubah menjadi Pekanbaru yang kemudian dikenal lebih dekat sebagai Pekanbaru. Nah, di tanggal tersebut kini diperingati sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu, Pekanbaru terus berkembang dari kawasan perdagangan menjadi kota yang memiliki peran penting dalam bidang pemerintahan, pendidikan, jasa, dan perekonomian. Pada 20 Januari 1959, Pekanbaru resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Dan hingga saat ini pendengar, Pekanbaru terus tumbuh sebagai kota modern tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi bagian penting dari sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Dan demikian sekilas profil dan sejarah singkat Pekanbaru, sebuah kota yang tumbuh dari kawasan perdagangan di Sungai Siak hingga menjadi ibu kota Provinsi Riau. Dan semoga informasi ini menambah wawasan kita ya tentang kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi masih ada informasi terkait dengan budaya Pekanbaru ya pendengar. Nah, seperti apa, jika Anda penasaran, tetap bersama kami. Kami akan hadirkan setelah satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

Baik, mendengar itu tadi satu lagu dengan judul Pekanbaru Kota Bertuah dari Aquariau Junior. Dan di awal tadi kita telah membahas terkait dengan profil dan juga sejarah singkatnya. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi detail ya terkait budaya Melayu. Pendengar, Pekanbaru merupakan ibu kota di Provinsi Riau yang terletak di Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 632.026 km. Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan jasa, pendidikan, serta seni dan budaya Melayu. Letaknya sangat strategis ya, karena hal ini menjadikan Pekanbaru sebagai kota ibu kota Provinsi Riau. Dan Pekanbaru bagian dari jalur pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Pekanbaru mulai berkembang sejak kawasan Senapelan dan pada 23 Juni dikenal dengan nama Pekanbaru yang kemudian menjadi Pekanbaru. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduknya saat ini 983,356 ribu jiwa. Nah, secara administratif Pekanbaru terdiri atas 12 kecamatan dan 83 kelurahan. Pendengar, corak budaya Melayu Riau memiliki kedekatan dengan kebudayaan Melayu di wilayah Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Karena letak geografis yang berdekatan, budaya Melayu menjadi salah satu unsur utama ya yang mempengaruhi adat istiadat, bahasa, kesenian, dan kehidupan sosial masyarakat Pekanbaru. Kebudayaan Melayu Riau juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, menjunjung tinggi kesopanan, tata krama, penghormatan kepada orang lain, serta kepatuhan terhadap adat istiadat. Nah, salah satu sifat yang sering dikaitkan dengan masyarakat Melayu tradisional adalah sifat pemalu. Dalam konteks budaya, rasa malu dipandang sebagai bagian dari harga diri yang mendorong seseorang untuk menjaga perilaku dan menghindari tindakan yang tidak pantas. Dan nilai ini diharapkan membentuk pribadi yang santun, bertanggung jawab, dan menghormati sesama. Kemudian nilai budaya lainnya terdapat pada rumah adatnya, di mana rumah adat yang dikenal sebagai Selaso Jatuh Kembar merupakan salah satu warisan arsitektur Melayu Riau. Bangunan ini memiliki ciri khas berupa bentuk rumah panggung, atap tradisional, serta ukiran kayu yang menghiasi sejumlah bagian bangunan. Selaso Jatuh Kembar ini secara tradisional digunakan untuk kegiatan adat seperti pertemuan dan juga musyawarah. Di dalamnya, mendengar, terdapat ruangan yang berfungsi sebagai alat adat. Maksud kami sebagai balai adat, tempat para pemangku adat dan masyarakat berkumpul untuk membahas kepentingan bersama atau melakukan musyawarah ya. Kemudian nilai budayanya juga terletak pada pakaian adatnya ya, pendengar, di mana pakaian adat merupakan bagian penting ya dari identitas budaya Melayu Riau. Dan busana tradisional ini mencerminkan nilai kesopanan, kehormatan, dan keterikatan masyarakat terhadap adat istiadat. Pakaian adat pria, baju kurung cekak musang atau teluk belanga yang umumnya dipadukan dengan celana panjang longgar, kain samping atau sarung, serta penutup kepala seperti kopiah atau tanjak sesuai dengan keperluan. Nah, untuk pakaian adat wanitanya, pendengar, baju kurung kebaya labo, yaitu busana panjang dengan potongan yang lebih longgar dan tertutup, biasanya dipadukan dengan kain tradisional dan aksesoris yang sesuai. Dan pakaian tersebut, pendengar, sering digunakan ya dalam upacara adat, pernikahan, kegiatan kebudayaan, dan juga acara-acara resmi. Bentuk busana yang santun serta motif khas Melayu memperlihatkan nilai kesopanan dan keindahan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian nilai budayanya juga terletak pada senjata tradisionalnya yang bernama pedang Jenawi dan Kelewang. Nah, Riau memiliki warisan senjata tradisional yang berkaitan dengan sejarah masyarakat Melayu. Salah satunya adalah pedang Jenawi, senjata berbentuk pedang panjang yang dalam
sejumlah catatan budaya dikaitkan dengan panglima atau pemimpin perang. Nah, selain pedang jenawi, dikenal juga kilewang, yaitu senjata tajam yang digunakan oleh prajurit dalam konteks sejarah tertentu. Nah, kedua senjata tersebut merupakan bagian dari peninggalan tradisi persenjataan masa lalu dan mencerminkan kehidupan masyarakat pada zaman itu. Kemudian yang kelima, Anda bisa melihat budaya atau nilai budayanya terletak pada tari tandak, tarian pergaulan Melayu ya. Tari tandak ini merupakan salah satu tarian tradisional yang dikenal luas di wilayah Riau ya. Dan tarian ini termasuk tari pergaulan yang menggambarkan kebersamaan, keakraban, dan interaksi sosial. Nah, selanjutnya untuk alat musik tradisionalnya, seperti di awal tadi telah kita bahas, gambus ya, yang merupakan salah satu alat musik yang lekat dengan perkembangan musik Melayu. Dan juga tentu alat musik ini mendapat pengaruh ya dari tradisi musik Timur Tengah. Alat musik ini merupakan alat musik petik yang memiliki badan berongga dan senar dengan bentuk yang menyerupai gitar atau kecapi tertentu. Dan pada sejumlah gambus tradisional, bagian badan resonansinya memiliki penutup yang dibuat dari bahan kulit. Namun, bentuk dan bahan gambus terdapat perbedaan ya sesuai dengan tradisi pembuatannya. Nah, biasanya digunakan di acara-acara adat ataupun acara-acara resmi ya sebagai media penghibur. Dan demikian pendengar, sedikit pembahasan singkat kita ya terkait dengan detail budaya Melayu yang ada di Pekanbaru Riau. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencicipi ya atau berimajinasi sedang mencicipi kuliner khas Pekanbaru. Nah, kira-kira ada apa saja ya pendengar? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke. Akan kami bagikan setelah satu lagu berikut ini.

Baik, pendengar, untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner khas Pekan Baru berikut ini. Dan hal ini kami bagikan untuk Anda sebagai rekomendasi kedepannya ya, jika Anda berkunjung ke Pekan Baru bisa mencicipi kuliner berikut ini. Ada 6 yang akan kami bagikan di siang hari ini. Yang pertama, kita mulai dari gulai ikan patin. Hidangan ini tentu berbahan ikan patin yang dimasak dengan bumbu rempah. Untuk rasanya gurih dengan kuah yang kaya cita rasa dan sering disajikan bersama nasi putih serta sayuran. Kemudian ada mie sagu. Untuk Anda yang suka makan mie, harus wajib nih mencicipi mie sagu ini. Makanan khas yang menggunakan tepung sagu tentunya sebagai bahan utamanya. Dan mie ini memiliki tekstur kenyal dan biasanya disajikan dengan ikan teri, tauge, daun kucai, serta bumbu gurih. Kemudian yang ketiga ada gulai belacan. Hidangan udang yang diolah dengan bumbu belacan atau terasi. Perpaduan bumbu dan rempahnya menghasilkan rasa gurih yang khas dan aroma yang kuat. Kemudian ada roti jala ya pendengar, makanan berbentuk jaring yang dibuat dari adonan tepung. Roti ini biasanya disajikan bersama kari ayam atau daging dan dikenal sebagai tradisi kuliner Melayu. Kemudian ada bolu kos, maksud kami ada bolu khas Melayu ya, namanya bolu kemejo, kue tradisional yang identik dengan bentuk bunga dan aroma pandan. Untuk teksturnya lembut ya dengan rasa manis serta sering dijadikan buah tangan dari Pekan Baru. Nah, bolu kemejo ini bisa jadi oleh-oleh untuk Anda ya, untuk keluarga di rumah ataupun orang-orang tersayang jika Anda sedang liburan ke Melayu ataupun di kota Pekan Baru Riau ya pendengar. Kemudian yang keenam, tidak asing untuk kita ya, nasi lemak. Nasi yang dimasak menggunakan santan dan daun pandan sehingga aromanya harum dan juga rasanya gurih ya. Hidangan ini dapat dilengkapi dengan sambal, ikan teri, telur, mentimun atau lauk lainnya. Nah, demikian 6 rekomendasi makanan khas Pekan Baru yang telah kami hadirkan. Nah, kira-kira mana nih yang ingin Anda cicipi atau Anda coba? Kalau saya sih kayaknya pengen nyoba gulai ikan patin nih, penasaran. Bagi Anda yang ingin mencoba ke-6 hidangan tadi, mungkin bisa diceritakan ya yang mana yang ingin Anda coba. Silakan WhatsApp SMS kami di 0852 751 2433. Dan ke-6 hidangan tersebut memperlihatkan ya kekayaan kuliner Melayu Riau yang memanfaatkan ikan hasil laut, sagu, santan, dan aneka rempah lainnya. Nah, kuliner bukan hanya bagian dari kebutuhan sehari-hari mendengar, tetapi menjadi identitas budaya yang diwariskan antar generasi. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, selain memiliki rumah adat, tarian, pakaian tradisional, alat musik, dan juga kulinernya, masih ada hal yang kurang nih kalau kita tidak bahas. Nah, untuk selanjutnya nih kita akan membahas destinasi wisata apa yang ada di Pekanbaru Riau. Nah, saya juga penasaran ada destinasi wisata apa saja. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Merauke. Untuk informasinya akan kami hadirkan setelah satu lagu daerah Melayu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung informasi nih. Tadi di awal telah kita bagikan ya terkait dengan profil singkat, sejarah, kemudian budaya, dan tadi juga telah kita bagikan terkait dengan kuliner. Ada satu hal yang kurang lengkap kalau tidak kita bagikan, yaitu destinasi wisata ya tentunya. Dan berikut ini kami memiliki beberapa rekomendasi untuk Anda jika Anda berkunjung ke Pekanbaru ya. Ada 6 destinasi wisata untuk Anda wajib ya kunjungi. Dan berikut 6 destinasi wisata yang menarik untuk Anda kunjungi. Yang pertama ada Hutan Kota Pekanbaru. Hutan Kota Pekanbaru sendiri terletak di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sail. Kawasan hijau ini menawarkan suasana sejuk di tengah aktivitas perkotaan. Dengan pepohonan rindang, jalur untuk berjalan kaki atau berolahraga, serta gazebo untuk beristirahat. Dan kawasan ini juga menjadi tempat pelestarian berbagai jenis tumbuhan dari Sumatera dan Kalimantan. Wah, sangat menarik sekali ya pendengar, di mana jika hutan kota itu ada di kota-kota kita tentunya sangat sejuk ya, di mana kita bisa menikmati hijaunya pepohonan, kemudian rindangnya pohon, dan tentu di hutan kota itu kita bisa menikmati suasana alam, tidak perlu jauh ke pinggiran-pinggiran atau ke wilayah-wilayah hutan yang ada di yang jauh di jangkauan kota ya pendengar. Jika hutan kota ini ada di setiap kota di Indonesia tentunya sangat menarik. Kemudian ada Taman Rekreasi Alamayang, berlokasi di Jalan Alamayang, Kecamatan Tenayan Raya. Taman Kreasi ini menyediakan berbagai aktivitas ya, seperti sepeda air, memancing, berkuda, dan kegiatan luar ruangan. Dan juga banyak permainan untuk anak-anak ya, berarti Anda bisa membawa keluarga Anda ke sini. Nah, kawasannya teduh menjadikan pilihan wisata untuk keluarga. Pengunjung juga dapat menikmati beragam makanan yang dijual di sekitar lokasi. Nah, berarti tinggal datang saja bawa uang, tidak perlu repot-repot bawa bekal. Tapi kalau bawa bekal juga boleh sih, supaya lebih hemat ya pendengar. Oke, kemudian ada Danau Bandar Kayangan, Lembah Asri ya. Di mana danau ini merupakan danau buatan yang dahulu berfungsi sebagai bendungan irigasi. Nah, terletak di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, tempat ini menawarkan pemandangan perairan dan perbukitan hijau. Suasananya cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan alam dan kuliner di sekitarnya. Kemudian ada Asia Heritage. Asia Heritage ini menghadirkan berbagai replika bangunan dan landmark yang terinspirasi dari sejumlah negara Asia. Nah, pengunjung dapat menemukan suasana khas Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta menyewa kostum tradisional untuk berfoto. Destinasi ini menawarkan pengalaman rekreasi bertema budaya dan fotografi bersama keluarga. Wah, tidak perlu jauh-jauh ya. Tidak perlu ke Jepang, Korea Selatan, dan juga Tiongkok, karena ada Asian Heritage di Pekanbaru ini. Anda bisa merasakan berada di kota-kota atau suasana yang khas ya di Jepang, Korea Selatan, dan juga Tiongkok. Dan ini tentunya cocok ya untuk Anda berwisata bersama keluarga, bisa foto bersama dan juga jalan-jalan untuk mengenal kota-kota apa saja yang ada di Asia ya. Kemudian yang kelima pendengar, ada Rainbow Hills Rumbai. Nah, kawasan ini merupakan Bukit Pelangi ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, menawarkan pemandangan perbukitan dengan lapisan tanah dan bebatuan yang menampilkan beragam warna. Penampilannya dapat terlihat berbeda bergantung pada kondisi cahaya ya. Keunikan landscape-nya menjadikan tempat ini menarik bagi pengunjung yang menyukai wisata alam dan juga fotografi. Kemudian di selanjutnya yang keenam, ada Desa Wisata Okura yang merupakan destinasi yang menawarkan suasana pedesaan dan kegiatan agrowisata. Nah, kawasan ini mendengar dikenal dengan pemandangan Sungai Siak, aktivitas memancing, bersepeda, berkuda, memanah, serta kegiatan luar ruangan lainnya. Taman bunganya juga menjadi daya tarik ya bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam dan mengabadikan keindahan bunga. Nah, cocok sekali nih, banyak aktivitas yang dapat Anda lakukan di sini. Bisa memancing, menikmati pemandangan, bersepeda, berkuda, memanah, serta kegiatan luar ruangan lainnya. Cukup lengkap ya. Dan untuk Anda yang suka bunga juga, di Desa Wisata Ukura ini ada bermacam bunga yang berwarna-warni ya. Tentunya sangat indah untuk dilihat, apalagi diabadikan menjadi foto ya, ataupun video juga bisa nanti diupload di Instagram atau media sosial lainnya ya. Baik pendengar, untuk pendengar kami Pro 1 RR Merauke dimanapun Anda berada, itulah 6 destinasi wisata yang dapat kita kenal dari Kota Pekanbaru, mulai dari hutan kota yang asri, taman rekreasi alam yang cocok untuk keluarga, danau lembah sari yang menenangkan, hingga desa wisata Okura yang menawarkan suasana pedesaan. Nah, beragam tempat tersebut memperlihatkan ya bahwa Pekanbaru tidak hanya memiliki kekayaan budaya Melayu, tetapi juga potensi wisata alamnya dan rekreasi yang menarik. Nah, semoga informasi yang kami bagikan ini dapat menambah wawasan kita ya tentang pesona Nusantara. Dan demikian saja kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya di edisi hari ini ya, pendengar, di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya Indonesia lainnya, jangan lewatkan edisi berikutnya ya di esok siang. Masih akan hadir menemani Anda. Dan di esok siang Anda akan ditemani oleh rekan saya tentunya, Agus Arianto ya, untuk program ini. Jadi kita akan mengetahui daerah lainnya yang ada di Indonesia beserta kekayaan budaya, kuliner maupun destinasi wisatanya. Dan demikian saja kebersamaan kita. Sampai jumpa di edisi musik tradisional dan budaya berikutnya, pendengar. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan updatean berita olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
2: Dinamika olahraga.

Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris. Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hodicek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Steven Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. He's gone for the bottom corner. And it's all over now.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan.
2: Mr. Simon has two challenges remaining.
0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
6: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Lilia Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8, Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik, kerusakan bus rombongan, dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Semoga di siang hari ini Anda masih diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani beragam aktivitas Anda. Anda saat ini sedang bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut. Nah, bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, line telepon terbuka ya untuk Anda di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yogi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tri, gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, tapi saya dengar Mas Yogi punya suara nih kayak beda gitu ya.
1: Iya, mungkin lagi pilek ini Bu.
2: Iya. Ini harusnya kan asam-asam dan pedis-pedis Mas Yogi.
1: Iya ya.
2: Sudah makan siang ke belum?
1: Makan siangnya udah Ibu tadi sebelum berangkat. Nah.
2: Alhamdulillah sudah makan siang. Semangat gitu ya walaupun ada influenza.
1: Walaupun pilek. Gimana Ibu Tri, sehat ya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Yogi kalau dengar suara saya di RRI berarti Ibu Tri sehat.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Gimana sehatnya? Sehat tapi kita
1: tetap panas ya di luar. Ini hujannya belum datang-datang ya. Ini.
2: Ya kita nikmati saja kan. Mensyukuri apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Benar sekali, Bu. Mau request lagu apa nih, Bu Tri?
2: Saya mau request lagunya ini apa? Siska.
1: Siska,
2: menjemput
1: Sisuka.
2: Rezeki Mas Yogi.
1: Oke, menjemput rezeki ya.
2: Iya,
1: oke, mari putarkan untuk jemput, siapa ini?
2: Harus kita jemput rezeki, jangan kita kasih tinggal-tinggal begitu.
1: Oh iya so. Benar, jangan cuma menunggu ya.
2: Iya, harus kita menjemput apa yang terjadi ya, kita punya rezeki.
1: Benar sekali Bu.
2: Terima kasih untuk Mas Yogi yang sedang bertugas. Semoga Mas Yogi selalu, mudah-mudahan influensa influensanya cepat sembuh.
1: Amin.
2: Dan juga berbahagia bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Dan juga mudah-mudahan cepat dapat jodoh, semoga bisa dirawat oleh istri.
1: Amin Ibu. Terima kasih.
2: Oke, untuk ini Ibu Natalia ya, Ibu Natalia, semoga Ibu Natalia sehat selalu di hari ini. Ibu Ani dan Ibu Ellen juga, serta Mbak Ayu di Masohi, dan juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, dan juga Ibu Farida, Ibu Maslia bersama pasangan, Bang Mairona ya, semoga Bang Mairona selalu sehat, dan juga Bang Luhu, semoga Bang Luhu selalu sehat. Dan juga Abang Cita Mame dan Kak Anies juga, serta Mama Ima di Momere. Semoga Mama
1: Amin.
2: Ima juga selalu sehat di siang hari ini. Kembali ke Merauke. Oh, untuk Putra Tengah, lupa Putra Tengah ya. Untuk Putra Tengah di Pak-Pak, semoga

0: Sehat selalu. Oh,
1: Amin.
0: dengan Bang Lee juga ya, Bang Lee juga di Kata Kaltara. Kembali ke Merauke Mas Yogi. Untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun, Budi Iki bersama keluarga. Semoga Budi selalu sehat di siang hari ini. Dan
1: Amin.
0: juga Pak juga Budi Unda kita semuanya sehat. Dan juga Mama Ines serta Bang Kris sehat. Serta keluarga besar saya di Jalan Gag dari ujung pukul ujung. Semuanya selalu sehat di sana. Ada
1: Amin,
0: Heli
1: amin.
0: bersama keluarga di rumah. Dan juga untuk Abang Hasan, lalu Ibu Siti ya di Kelapa Lima dan juga Mas-Mas di ST4, ST5 semuanya selalu sehat. Dan
1: Amin.
0: juga untuk Pak Norki, Pak Berna juga sehat. Dan Ibu Lili dan Mama Roni juga selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Ibu Bude Yati ya, Ibu Bude Yati Suci di Bapak Lama, semoga Bude selalu sehat. Dan untuk keluarga besar saya, satu semoga dua semuanya selalu sehat. Di sana di Kupri ada Heri dan apa Fitri ya, semoga bisa mendengar suara apa lagu ini itu sama keluarga. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan di mana saja pendengar setia RRI Merauke, semuanya selalu. Terima kasih Mas Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tri sudah bergabung ya siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami masih terbuka ya di 0971-333-0745. Baik, kita terima satu lagi ya sebelum kami hadirkan lagunya, pendengar. Sudah berdering telepon kita di siang hari ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
1: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
2: Dari Manado ini.
1: Oh, dari Manado. Ibu Adi nih, gimana kabarnya?
2: Ah, betul. Kabarnya seperti yang kemarin-kemarin.
1: Alhamdulillah,
2: lagi
1: puji
2: panas.
1: Tuhan. Panas
2: iya,
1: juga nih Merauke nih.
2: Panas, sama.
1: Ibu Ani mau diputarkan lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya apa ya? Pura-pura tidak tahu.
1: Pura-pura tidak tahu? Oke, lagu pura-pura tidak tahu dangdut ya. Nora Sagala atau Pausia? Nora Sagala,
2: Pausia, Pausia.
1: Atau
2: pura-pura
1: Safira Inema.
2: Safira Inema.
1: Oh, Safira Inema aja ya. Oke.
2: Safira, Safira aja di sini. Ada Safira di Birman ini.
1: Oke. Mau diputarkan untuk siapa
2: tahu.
1: Ini?
2: Pura-pura tidak tahu, padahal tahu. Tahu.
1: Padahal tahu, ha? Pura-pura saja berarti ya. Oke. Okay.
2: Pura-pura saja. Oke. Okay. Kirim salam pertama-tama Bang buat Bang Yogi yang tugas.
1: Baik, terima kasih.
2: Tugas. Salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terus mengirim salam elektron ke Ahmad Irwan. Pura-pura tidak tahu. Ya? Tidak tahu ke Ahmad Irwan ya. Salam sehat belum gabung. Soalnya baru
1: monitor. Belum baru.
2: Aduh,
1: mulai juga ini.
2: Mudah-mudahan ada monitor. Elektron Bang Freddy juga sekeluarga. Elektron Bang Gus juga. Elektron Bang Hadi juga. Elektron Bang Yunus juga. Elektron Bang Cut juga. Elektron Bang Nasrul. Elektron Bang Farida. Elektron Bang Ibu Natalia juga. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Oke, ada terampil Putra Tengah juga, Mona Data Juding juga, ada terampil Tete Dinda juga yang di Bogor sana, ada terampil Pak Juna juga, salam sehat, salam bahagia, harapan ada baik kabar, ada baik, salam sukses, oke?
1: Okay? Amin, amin.
2: Kembali ke bagian tugas, tetap semangat, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk adalah kita.
1: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu Ani di Manado sudah bergabung dari Manado ya, tentunya siang hari ini doa terbaik buat Ibu Ani beserta Ibu Tri yang sudah bergabung di segmen pertama Pro Dangdut ini. Baik pendengar, kita dengar dulu ya lagu yang sudah di request oleh Ibu Utri dan juga Ibu Ani sebelum kami terima telepon selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yogi, Bang Yogi.
1: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Jangannya Mayrona, Bang.
1: Dari oh, Mayrona. Halo, selamat siang, Bang. Gimana kabar?
2: Kalau kabar sini sehat, Bang. Kalau kabar cuaca sini mendung, Bang.
1: Oh, di Medan mendung ya? Hujan tidak, Bang?
2: Ya.
1: Belum hujan ya?
2: Belum.
1: Oh iya. Sama ini dengan Merauke, masih panas ya, dan ya. Belum hujan juga ini.
2: Yang baru tadi siapa penyanyi itu, Bang?
1: Yang barusan tadi ya, yang baru saja diputarkan ya?
2: Iya.
1: Safira Inema, Bang. Pura-pura enggak tahu. Gimana? Mau diputarkan lagu apa nih, Bang Mayrona?
2: Iya. Siapa, Bang, namanya?
1: Safira.
2: Oh.
1: Safira Inema.
2: Ya, Safira Inema.
1: Inema, Bang, Inema.
2: Inema,
1: ya. Safira Inema.
2: Iya, ya.
1: Oke, okay. Mau diputarkan lagu apa ini, Bang Mayrona?
2: Iya, enggak. Saya dari Nabila Maharani, Bang.
1: Nabila?
2: Maharani LDR.
1: Oh, LDR Nabila Maharani.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ya. Mau diputarkan untuk siapa ini, Bang Mayrona?
2: Ya, pertama banyak Bang Yogi.
1: Mm-hmm.
2: Bunda Ibu Utri, Bunda Ima.
1: Mm-hmm.
2: Bunda L, ada Bintang Pratama, baru ada Putra Tengah, ada Purnama Sari, ada Ahmad Irwan, dan mm-hmm. Bang, para pecinta Pro Dangdut siang hari ini, Bang.
1: Baik, terima kasih banyak, Bang Mayrona.
2: Udah lah, Bang. Lagunya ada kan, Bang?
1: Ada, Bang, ada. Aman.
2: Oke, banyak, Bang. Selamat tugas sampai tuntas, Bang.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang Mayrona, sudah bergabung ya siang hari ini. Doa terbaik buat Bang Mayrona beserta keluarga. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, layan telepon ya di 0971-333-0745. Sapaan salam boleh juga dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Dan mendengar di tengah situasi cuaca yang cukup panas ya di wilayah tercinta kita di timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, kami ingatkan ya, jangan bermain api sembarangan karena tentunya dapat menyebabkan kebakaran baik hutan, lahan ataupun rumah. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker ya pendengar, di mana jikalau situasi di wilayah Anda sedang tertutup asap ataupun kabut hasil kebakaran hutan maupun lahannya ya mendengar. Jangan lupa juga untuk perbanyak minum air putih, menjaga kesehatan juga tentunya. Dan terlebih lagi jangan lupa untuk mengenakan maskernya ya mendengar, untuk menghindari penyakit pernapasan tentunya ya mendengar. Dan baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami masih terbuka. Silakan bergabung, request lagu dangdut sesuai dengan selera kalian ya di 0971-333-0745. Untuk Anda yang berkendara di siang hari ini, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda yang masih beraktivitas, bekerja, tetap semangat. Semoga aktivitas ataupun pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik tentunya. Amin. Untuk Anda yang tengah beristirahat di siang hari ini, selamat siang, selamat beristirahat. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, pendengar, sembari menunggu penelpon selanjutnya, kita dengar dulu ya satu lagu requestan dari Bang Mayrona tadi dengan judul LDR dari Nabila Maharani. Oke, okay? Selamat mendengarkan. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Merauke. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Webinar masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Masih cukup banyak waktu kita untuk Anda yang request lagu ya. Silakan 0971333 0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan WhatsApp SMS di 0852-7511-2433. Pesan suaranya boleh juga ya dikirimkan melalui WhatsApp kami. Dan pendengar, di siang hari ini Anda sudah makan siang atau belum? Jika belum, makan siang dulu ya sebelum nanti lapar. Nah, jika lapar kadang tidak fokus dalam bekerja, jadi jangan lupa untuk makan siang. Baik, sembari menanti deringan telepon, kami hadirkan juga ya sedikit informasi ringan untuk Anda. Dan informasi berikut ini terkait dengan kesehatan pendengar. Dan berikut kami ada rekomendasi makanan yang baik ya untuk kesehatan sendi. Nah pendengar, hari artritis sedunia diperingati

0: Maka rel teri dan haring. Ikan-ikan tersebut mengandung asam lemak omega. Omega 3 ya, dan nutrisi ini sangat berperan dalam mengatur respon peradangan tubuh. Kemudian ada kacang-kacangan seperti kenari, almond, kacang mente, dan kacang tanah yang mengandung lemak sehat. Dan juga vitamin serta mineral ya, kandungan nutrisi tersebut berpotensi membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Kemudian ada biji-bijian, pendengar. Biji rami atau flaxseed mengandung asam lemak dan senyawa antioksidan. Kandungan tersebut berpotensi membantu mengurangi stres oksidatif yang dapat merusak sel. Oke, sebelum kami lanjutkan informasinya, ada dengan telepon kita angkat terlebih dahulu ya, pendengar. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat jumpa kembali.
2: Kita jumpa kembali siang hari ini. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya panas dan angin, bundanya sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Semoga sebaliknya ya, Bung Yogi.
2: Sehat dong. Gimana siang hari ini makan siangnya, Bunda?
1: Udah, makan siangnya udah.
2: Makan apa ini siang hari ini?
1: Ya, nasi sama ikan saja, Bung Yogi.
2: Oke, nasi sama ikan saja ya. Oke, kalau di daerah Bunda ini ada musim apa nih?
1: Belum ada musim.
2: Belum ada musimnya buah apa?
1: Sorry. Musim mangga.
2: Oh, sama berarti. Di Merauke juga lagi musim mangga ini. Oke. Oke, lagunya apa ini, Bunda?
1: Dangdut toh?
2: Iya dong, lagu apa?
1: Ingin kumiliki, Ayu Dia.
2: Ayu Dia. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Yogi. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.
2: Amin.
1: Buat teman-teman semuanya yang sudah gabung maupun yang belum ya, selamat siang saja. Semoga sehat selalu dan semoga terhibur di siang hari ini. Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat siang.
2: Terima kasih kembali, selamat siang.
1: Oke, semangat.
2: Semangat, tentu, terima kasih banyak.
0: Oke, baik pendengar yang ingin bergabung bersama kami masih tersedia ya, layanan telepon kami terbuka untuk Anda. 0971-333-0745. Dua terbaik ya buat Bunda Ima yang sudah bergabung bersama kami. Sukses dan sehat selalu tentunya. Oke, sembari menunggu penelpon selanjutnya, pendengar, kita lanjutkan ya informasi terkait dengan makanan yang baik untuk kesehatan sendi. Tadi kita sudah berada di nomor 5 ya, ada biji, maksud kami di nomor 4 ya, menuju ke nomor 5. Setelah biji-bijian tadi untuk nomor 5 selanjutnya ada buah beri, pendengar. Buah beri ini mengandung vitamin C, serat, dan antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh. Vitamin C juga berperan ya dalam pembentukan kolagen yang penting bagi tulang rawan. Kemudian ada rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan bawang putih yang mengandung senyawa yang berpotensi mempengaruhi proses peradangan ya. Bahan-bahan tersebut dapat ditambahkan dalam masakan sehari-hari. Kemudian ada tomat. Tomat ini buah atau sayuran ya, mendengar. Masih biasa diperdebatkan apakah tomat ini buah atau sayuran. Di mana tomat ini mengandung likopen, yaitu antioksidan, dan memberikan warna merah pada buah tersebut. Nah, senyawa ini diteliti ya, karena potensinya dalam memengaruhi proses peradangan tubuh. Nah, tomat ini sering kita jumpai ya, pendengar, dan sangat gampang untuk kita jumpai. Biasa sangat mudah juga untuk ditanam. Nah, untuk Anda, pendengar, menurut Anda tomat ini buah atau sayur? Ayo, silakan. Mungkin ada ingin menyatakan statementnya, tomat ini buah atau sayur, bisa melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852 7511 2433. Kemudian makanan ke-8 ada sayuran hijau. Sayuran berdaun hijau dan keluarga kubis mengandung vitamin serta antioksidan. Nah, nutrisi tersebut membantu melindungi sel dan mendukung kesehatan tulang serta sendi. Mendengar, konsumsi makanan tersebut perlu diimbangi ya dengan pola makan seimbang, namun makanan tersebut tidak dapat menggantikan pengobatan atau menjamin berkurangnya nyeri. Pola makan bergaya mediterian yang mengandung sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan lemak

ya dapat mendukung kesehatan tentunya. Penderita peradangan sendi juga tetap perlu ya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk menemukan penanganan yang sesuai. Dan jangan lupa juga untuk olahraga sedikitnya 15-30 menit sehari ya pendengar, untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Selain makanan, minuman diperlukan juga olahraga tentunya. Kemudian pola hidup sehat lainnya ya, seperti mencukupkan waktu tidur juga sangat berpengaruh untuk kesehatan tubuh kita. Dan baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon masih terbuka ya untuk Anda di 0971333 0745. Dan sembari menunggu penelpon selanjutnya, kita hadirkan dulu satu lagu requestan dengan judul Ingin Kumiliki dari Ayudhya. Selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Merauke. Okay.

Webinar masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi kebersamaan di program ini. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu, silakan langsung saja di 0971333075. Sapaan salam boleh juga dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Nah, baik pendengar, sembari menanti dengan telepon, kami hadirkan kembali ya informasi terkait dengan kesehatan. Dan informasi berikut ini terkait dengan people pleasing ya, yang bisa mengganggu kesehatan mental, dan Anda perlu mengenali tanda dan cara mengatasinya, pendengar. Nah, apa itu people pleasing, pendengar? People pleasing adalah perilaku mengutamakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan dan prioritas pribadi. Nah, kebiasaan menyenangkan orang lain sering dianggap sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan. Namun, pendengar, jika dilakukan dengan terus-menerus mengesampingkan kebutuhan diri sendiri, maka perilaku itu juga dapat disebut people pleasing ya. Dan hal itu dapat berdampak pada kesehatan mental, pendengar. People pleasing ini adalah perilaku ketika seseorang mengutamakan kebutuhan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan, pendapat, atau prioritas pribadinya. Kondisi ini dapat membuat seseorang kesulitan menolak permintaan meskipun mereka keberatan. Nah, secara tidak langsung perilaku merasa tidak enakan ya, pendengar. Dan hal tersebut ternyata termasuk dalam kesehatan mental ya, karena bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Nah, tanda-tandanya seperti apa sih? Yang pertama, sulit menolak permintaan, takut menghadapi konflik, mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan juga merasa lelah secara emosional. Nah, dampak people pleasing ini adalah dampaknya adalah tentunya ke mental kita ya, pendengar. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh Rogers Behavioral Health yang menjelaskan bahwa perilaku ini dapat meningkatkan tekanan kepada seseorang ketika terus-menerus ataupun memenuhi kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan diri sendiri ya. Jika berlangsung dalam waktu lama, tekanan tersebut dapat berkontribusi terhadap stres dan kelelahan emosional atau burnout ya. Kebiasaan ini juga dapat memperburuk tantangan kesehatan mental yang sudah dialami seseorang. Oleh karena itu penting ya untuk mengenali pola perilaku tersebut sebelum semakin mengganggu keseharian. Nah, cara mengatasinya, mendengar, kita harus mengenal nilai dan tujuan pribadi ya. Kita harus memahami kebutuhan, keyakinan, dan tujuan pribadi, membantu seseorang menentukan prioritas. Nah, langkah ini juga dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan tanpa perlu bergantung pada harapan orang lain. Kemudian menetapkan batasan yang sehat, Anda perlu memahami batasan kemampuan, waktu, dan energi ketika membantu orang lain. Menetapkan batasan bukan berarti tidak peduli ya, melainkan menjaga agar kebutuhan diri sendiri tetap terpenuhi terlebih dahulu ya, sebelum kita memenuhi kebutuhan orang lain dan mengabaikan kebutuhan kita ya. Kemudian yang ketiga, belajar berkomunikasi secara asertif. Komunikasi asertif ini membantu seseorang menyampaikan pendapat dan menolak permintaan secara jelas tanpa merendahkan orang lain. Nah, penolakan dapat disampaikan dengan sopan tanpa harus memberikan penjelasan panjang ya, pendengar. Kemudian mengelola rasa bersalah. Tentunya orang yang tidak enakan itu pasti merasa bersalah ya jika mau menolak. Nah, rasa bersalah atau cemas ini dapat muncul ya ketika seseorang mulai mengubah kebiasaan menyenangkan orang lain. Mengenali emosi tersebut dan melatih kesadaran diri dapat membantu seseorang untuk menghadapi situasi tanpa langsung mengorbankan kebutuhannya, pendengar. Kemudian yang kelima, meluangkan waktu untuk diri sendiri ya. Atau biasa kalau anak-anak muda zaman sekarang menyebutnya me time. Yaitu melakukan aktivitas yang disukai, beristirahat, dan menjaga rutinitas pribadi dapat membantu memenuhi kebutuhan diri. Perawatan diri juga penting ya untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan kesejahteraan pribadi. Pada akhirnya, pendengar, bersikap baik kepada orang lain tidak harus berarti selalu menyetujui setiap permintaan. Kita harus bisa menjaga batasan diri dan mengkomunikasikan kebutuhan secara sehat.
Hal tersebut juga bagian penting ya dari hubungan yang seimbang. Nah, gimana pendengar? Apakah informasi ini bermanfaat? Atau Anda merupakan orang-orang yang tidak enakan? Bisa ceritakan bersama kami ya di WhatsApp SMS kami 085275112433 ya pendengar. Oke, sembari menanti penelpon selanjutnya, kita kembali hadirkan lagu berikut ini ya. Dari Nekila nih, dengan lagunya yang berjudul MMG atau My Mind Gue. Oke, selamat mendengarkan, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, ma.
1: Nah bapak ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, benar, masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada 10 menit di program ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, line telepon terbuka ya di 0971-333-07-45. Sapaan salam juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433. Baik, kita bacakan dulu pesan yang telah masuk melalui WhatsApp kami. Ada satu pesan masuk ya dari Ibu Lili di Kurik. Ucapannya, selamat siang Bro Dangdut. Mau salam buat Ibu Utri, Ibu Siti, Mama Roni, Mama Ines, juga buat fans Bro Dangdut tanpa kecuali. Semoga terhibur dan sehat selalu, dari Ibu Lili di Kurik. Baik, terima kasih banyak Ibu Lili sudah mengirimkan pesannya di siang hari ini. Doa terbaik ya buat Ibu Lili beserta keluarga. Amin. Baik, mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa ya di 0852-7511-2433. Kami tunggu hingga pukul 14:44 waktu Indonesia Timur, atau setelah satu informasi berikut ini. Masih dengan informasi kesehatan nih mendengar, di mana kasus influenza A meningkat dan kita harus mengenali perbedaannya ya dengan flu biasa mendengar. Mendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat kasus influenza mengalami peningkatan di Indonesia, termasuk influenza A yang menimbulkan gejala lebih berat daripada flu biasanya. Bahkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026 ini, kasus influenza berada dalam rentang medium. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Nah, selain itu masyarakat juga perlu mengenali perbedaan gejala keduanya ya, agar dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. Kemenkes mencatat influenza A atau H1N1 PDM09 sebagai subtype yang dominan beredar di Indonesia. Data tersebut berasal dari pemantauan surveillance penyakit mirip influenza dan infeksi saluran pernafasan akut berat. Perbedaan gejala influenza A dan flu biasa dilansir dari laman Center for Disease Control and Prevention atau CDC. Influenza dan flu biasa merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan virus berbeda. Keduanya memiliki gejala serupa, tetapi influenza umumnya menimbulkan keluhan lebih berat. Influenza biasanya muncul secara mendadak dengan demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan. Sebaliknya, flu biasa cenderung berkembang secara bertahap dengan gejala yang lebih ringan. Baik, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan kasus influenza A yang meningkat dan pengenalan ya terkait dengan perbedaan dengan flu biasanya. Nah, dan informasi ini juga sebagai penutup kebersamaan kita di program Pro Dangdut siang hari ini, karena di menit 5

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah.

0: Saudara, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan penguatan kolaborasi antar instansi sebagai bentuk komitmen menjaga mutu dan keamanan pangan. Hal itu dilakukan untuk mendorong pengawasan yang terkoordinasi dalam memastikan produk pangan yang beredar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke, Somingan, mengatakan sinergi antar lembaga merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem pengawasan pangan daerah. Dengan perjanjian kerjasama, pihaknya berharap koordinasi antara SPPMHKP Merauke dan Lokapom Merauke semakin kuat dan dapat berkolaborasi serta membangun komitmen bersama untuk mendukung pengawasan pangan lebih efektif dan memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi syarat mutu dan keamanan. Menurut Somingan, pelaksanaan kolaborasi tetap mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi termasuk mendukung perlindungan masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan di wilayah Merauke. Selain itu, ia menegaskan pengawasan mutu hasil perikanan juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya dalam penyediaan ikan segar sebagai salah satu pilihan bahan baku menu makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pihaknya terus mendorong pengawasan mutu hasil perikanan yang berorientasi pada perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk perikanan sekaligus mendukung ketersediaan pangan yang bermutu dan aman bagi kebutuhan masyarakat. Saudara, pasca insiden kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Merauke, Kepolisian Resor Merauke melakukan penyelidikan penyebab kebakaran untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Usai kejadian pembakaran lapas kelas 2B Merauke, Kepolisian Resor Merauke langsung melakukan penyelidikan mengenai penyebab kebakaran dan memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Wakapolres Merauke Kompol Jerry Koagau mengatakan pihaknya tengah mendalami kasus tersebut dan bila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan dan pelaku yang bertanggung jawab, kepolisian akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara jelas penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Terkait situasi keamanan pasca kejadian, Jerry menjelaskan bahwa bagian yang terbakar merupakan kantor lapas, sedangkan sel warga binaan tidak mengalami kebakaran.
2: Warga binaan yang berada di dalam dan sudah menerima bahwa mereka tidak akan melakukan aksi lagi, sehingga tidak ada napi yang dibedakan. Namun, terkait kes pembakaran ini, kami sudah perintahkan ke jajaran reskrim, ke kasar reskrim, untuk melakukan penyelidikan penyebab terbakarnya di kantor lapas.
1: Usai kejadian, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Merauke Hendrik mengajak seluruh warga binaan bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan lapas pasca insiden kebakaran. Ia juga meminta warga binaan menyampaikan setiap keluhan maupun persoalan melalui komunikasi yang baik agar dapat dicarikan solusi bersama. Hendrik menegaskan, selama ini pihaknya berupaya membangun komunikasi baik dengan warga binaan. Karena itu, ia mempersilakan warga binaan menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun persoalan yang dihadapi selama menjalani masa pembinaan di Lapas Merauke.
3: Tidak ada warga binaan yang meninggal di kejadian Lapas Merauke ini. Jadi, berita bahwa ada warga binaan yang meninggal di kejadian Lapas Merauke ini, itu tidak. Agar warga binaan itu di dalam meminta bahwa jangan sampai kami yang tidak berbuat apa-apa menjadi korban untuk dipindahkan kemana-mana. Karena walaupun kami ini di Lapas Merauke itu menerima ya tahanan dari 4 kabupaten, jadi kami mungkin bisa nanti untuk memerintahkan kepada pimpinan untuk yang asli dari Tanah Merah mungkin nanti kita setelah putus mungkin kita akan kirim ke Lapas Tanah Merah.
1: Sementara di hadapan ratusan warga binaan, Bupati Kabupaten Merauke Yosef Bladip Gepse menyampaikan, pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri dan instansi vertikal telah melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah penanganan menyusul insiden kebakaran di Lapas Merauke. Pemerintah ingin memastikan proses penanganan tersebut terus dilakukan sesuai prosedur agar situasi kembali normal.
4: Memberikan perhatian terkait dengan kebakaran yang dialami oleh lapas, khususnya bangunan kantor, yang mana tadi sudah kita lakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi agar kebakaran ini tidak meluas. Tetapi kita juga memberikan kepercayaan kepada institusi yang memiliki untuk melakukan penyelidikan terkait dengan insiden ini, apa penyebabnya, terus kemudian berapa kerugiannya, itu juga nanti kita mendengarkan keterangan dari institusi yang berkompeten, dalam hal ini mungkin pihak kepolisian seperti itu. Jadi kita berharap juga dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan disampaikan kepada publik bahwa akibat apa yang menyebabkan sehingga kondisi lapas ini bisa turun. Tapi
1: melalui kejadian tersebut diharapkan komunikasi antara petugas lapas dan warga binaan semakin diperkuat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan semua pihak dinilai penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, serta menciptakan suasana yang tertib dan damai di lingkungan Lapas Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
0: Program Beyond Project terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan lingkungan di wilayah Kalibian. Program Beyond Project PT BIA, Renate Rahaur, menyampaikan dalam pelaksanaannya Beyond Project menerapkan skema penilaian masyarakat melalui 3 kategori, yakni merah, kuning, dan hijau. Masyarakat yang memenuhi kriteria dalam skema tersebut mendapatkan program pendampingan di antaranya pendidikan dan kesehatan. Ia mengatakan pada sektor pendidikan, salah satu program yang menjadi perhatian adalah Kalistung atau kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bagi siswa sekolah dasar, yang jumlah peserta program menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Beyond Project juga menerima permintaan pendampingan untuk jenjang pendidikan SMP hingga SMA, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di wilayah Kalibian. Di bidang kesehatan, Renate menyampaikan program penanganan stunting juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah bayi dan balita yang berisiko stunting turun dari 89 anak pada 2025 menjadi 44 anak pada 2026. Pendampingan dilakukan melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta pemberian makanan tambahan untuk membantu memperbaiki kondisi gizi anak, dan pendampingan juga diberikan kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Sementara dalam bidang perlindungan lingkungan, pengelolaan kebakaran terintegrasi menjadi salah satu program strategis Beyond Project. Kegiatan dilakukan melalui patroli hotspot di kawasan SM Danau Bia dengan 36 titik pemantauan, disertai pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kedepan Beyond Project berkomitmen membangun komunitas berkelanjutan yang mengedepankan harmoni antara alam, budaya, dan manusia. Salah satu rencana yang akan dikembangkan adalah penyusunan kurikulum pendidikan berbasis masyarakat, hukum adat. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke terus melakukan sosialisasi kesiapsiagaan bencana di tingkat kelurahan dan distrik. Kegiatan tersebut melibatkan Ketua RT sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Andarias Roson, Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Merauke, mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Melalui kegiatan tersebut, warga diharapkan dapat mengetahui langkah awal yang diperlukan ketika terjadi bencana. Ia menjelaskan kesiapsiagaan masyarakat diperlukan agar warga dapat melakukan penanganan awal sebelum bantuan dari pemerintah melalui BPBD tiba. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil langkah yang tepat sesuai kondisi dan tingkat risiko bencana.
5: BPBD, ya itulah yang kita harapkan. Karena kita BPBD tidak mungkin kalau misalnya ada terjadi bencana, langsung turun langsung, tidak mungkin. Tetapi ya harus ada apa namanya informasi dari masyarakat, sehingga kami tidak lanjuti. Seperti itu kita berkolaborasi. Makanya kemarin saya sampaikan tadi bahwa dalam waktu dekat kita akan bentuk tim tersebut atau secara sektoral. Nah, kalau sudah kita bentuk tim reaksi cepat secara lintas sektor, maka selanjutnya kita akan bentuk desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana.
0: Selain memberikan pemahaman mengenai kesiapsiagaan, BPBD Merauke juga menyampaikan informasi tentang prosedur permintaan bantuan apabila terjadi bencana. Penjelasan itu diberikan agar masyarakat mengetahui tahapan yang perlu dilakukan untuk melaporkan kejadian dan mengajukan bantuan kepada BPBD. Melalui sosialisasi yang melibatkan Ketua RT di tingkat kelurahan dan distrik, BPBD Kabupaten Merauke berharap informasi kesiapsiagaan dapat diteruskan kepada warga secara lebih luas. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin memahami tindakan awal menghadapi bencana serta prosedur pelaporan dan permintaan bantuan kepada pemerintah.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Penyelenggaraan Festival Asmat Pokman 2026 tidak hanya melestarikan budaya Asmat, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ketua Panitia Festival Asmat Pokman ke-38, Pastor Innocentius Retopiaan, mengatakan festival itu menjadi salah satu wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya Asmat kepada masyarakat luas, termasuk saudara-saudara dari berbagai daerah di Nusantara. Kedepan, Festival Asmat Pokman diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya para pengukir dan penganyam yang selama ini menghasilkan berbagai karya seni dan kerajinan tradisional Asmat. Ia menambahkan, Festival Asmat Pokman juga memiliki nilai edukatif bagi generasi muda, mengingat dengan festival tersebut, anak-anak muda diharapkan dapat datang, belajar, mengenal, dan memahami kekayaan budaya Asmat, agar warisan leluhur tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Pastor menyebut, festival juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat melalui hasil karya seni ukir dan anyam yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi. Saudara, personel Polsek Okaba bersama tim gabungan yang terdiri dari Koramil Okaba, Tim SAR, dan Puskesmas Okaba mendatangi lokasi penemuan sosok mayat laki-laki tanpa identitas di bibir pantai Dusun Yau, Kampung Wambi, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Mayat tersebut pertama kali diketahui oleh 3 orang saksi yang sedang dalam perjalanan pulang dari berburu di sekitar Dusun Yau menuju Kampung Wambi sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur. Para saksi melihat sesosok mayat terapung di permukaan air saat kondisi air laut sedang pasang. Salah satu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Okaba dan tim SAR yang berada di Distrik Okaba. Menindaklanjuti laporan itu, personel piket Polsek Okaba bersama Kanit Reskrim berkoordinasi dengan tim SAR, Koramil, dan Puskesmas Okaba untuk mendatangi tempat kejadian perkara. Kapolsek Okaba, Ibda Sewang, mengatakan, mayat tersebut pertama kali diketahui oleh 3 orang saksi yang sedang dalam perjalanan pulang dari berburu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia 40-45 tahun, dan tinggi badan sekitar 150 cm. Saat ditemukan, korban hanya mengenakan celana dalam dan kondisi jenazah sudah setengah membusuk. Petugas tidak menemukan identitas maupun ciri-ciri khusus yang dapat digunakan untuk mengenali korban. Dugaan sementara korban diperkirakan merupakan korban kecelakaan laut, namun penyebab pasti kejadian masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Saudara, tidak terasa kita sudah berada di penghujung berita dan warta berita sore hari ini kami akan akhiri dengan berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Saudara, duel panas SMA Negeri 3 Merauke taklukan SMA KPG 1-0 pada laga partai final memperebutkan juara 1 dan juara pertandingan sepak bola Bupati Cup usia 15 dan 18 tahun. Berikut laporan Eligius Mahuse.
1: Salam jumpa saudara, salam olahraga. Duel panas tersaji di laga perebutan juara 1 dan 2 Bupati Cup 2026 usia 15 dan 18 tahun. SMA Negeri 3 Merauke akhirnya berhasil keluar sebagai juara pertama setelah menaklukkan SMA KPG khas Papua Merauke dengan skor tipis 1-0. Pertandingan yang digelar di Stadion Katalpal Merauke Sabtu sore berlangsung sangat ketat dan penuh tensi tinggi. Kedua tim saling jual beli serangan sejak menit awal. Jual beli pelanggaran keras pun tidak dapat terhindar demi memperebutkan bola. Gol semata wayang kemenangan SMA Negeri 3 Merauke dicetak di babak pertama melalui skema serangan cepat yang gagal diantisipasi lini belakang SMA KPG. Skor 1-0 bertahan hingga kedua tim harus turun minum. Memasuki babak kedua saudara, SMA KPG terus berupaya untuk menyamakan kedudukan namun gagal dan gagal lagi hingga wasit Triatno menyudahi pertandingan dengan skor 1-0 kemenangan SMA Negeri 3 Merauke. Dengan demikian, SMA Negeri 3 Merauke naik podium sebagai juara pertama. Sementara SMA KPG harus puas di posisi juara kedua. Panitia menyebutkan bahwa semangat fair play yang ditunjukkan kedua tim patut menjadi contoh bagi pembinaan sepak bola pelajar di Selatan Papua. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.

Saudara, dengan disampaikan berita olahraga tadi menutup seluruh rangkaian berita lintas sore produksi Radio Republik Indonesia di sore hari ini. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan saat ini kita berada di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kami minta waktu Anda sejenak untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Kau hanya

Baik, pendengar, berikut ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat dan informasi atau pengumuman berikut ini terkait dengan jual beli tanah. Pendengar, pengumuman pertama kami awali dari Kepala Kampung Kelurahan Muli ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang Wenir RT 1 RW 1 Kelurahan Muli seluas 1225 meter persegi dengan panjang 50 meter dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara Roy Tandira. Batas sebelah timur tanah milik Pak Thomas Tambing. Sebelah selatan tanah milik Bapak Rahman Tongge. Sebelah barat Jalan Gang Kiwahiba. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh Saudara Berto Lomeus Rusu selaku pihak pertama atau penjual kepada Saudara Eko Febrianto Semben selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa keberatan tetas atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Muli selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Pengumuman selanjutnya pendengar masih berasal dari Kepala Kelurahan Muli ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang Wenir RT 1 RW 1 Kelurahan Muli seluas 45 meter persegi dengan panjang 25 meter dan lebar 1125 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara Jalan Gang Wenir, sebelah timur tanah milik Pak Thomas Tambing, sebelah selatan tanah milik Eko Febrianto Semben, sebelah barat Jalan Kiwahiba. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh Saudara Bertolomeus Rusu selaku pihak pertama atau penjual kepada Saudara Selvianti Panggita selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Muli selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Masih berasal dari Kepala Kelurahan Muli pendengar ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang Wenir RT 1 RW 1 Kelurahan Muli seluas 45 meter persegi dengan panjang 25 meter dan lebar 1125 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara Jalan Gang Wenir, sebelah timur tanah milik Pak Thomas Tambing, sebelah selatan tanah milik Eko Febrianto Semben, sebelah barat Jalan Kiwahiba. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh Saudara Bertolomeus Arusu selaku pihak pertama atau penjual kepada Saudara Roy Tandirapak selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Muli selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Pengumuman selanjutnya pendengar masih terkait dengan jual beli tanah. Berikut ini berasal dari Kepala Kelurahan Karang Indah ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Natuna Gang 7 RT 6 RW 3 Kelurahan Karang Indah seluas 375 meter persegi dengan panjang 25 meter dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah milik Bapak Joyce Dumatubun, sebelah selatan tanah milik Bapak Joyce Dumatubun, sebelah barat Jalan Gang. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh Saudara Julius Romeo Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada Saudara Margareta Kacong selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Karang Indah selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Kita beralih ke pengumuman selanjutnya pendengar terkait dengan rilis panggilan. Adam Kasiman SIB selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 126/PDT.G/2026/PNMRK memanggil atas nama Yusuf Bantaika
dahulu beralamat di Desa Tanah Miring SP3 Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Irian Jaya dan alamat saat ini tidak diketahui sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 126 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 November 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Carolus Leu, selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Yusuf Bantaika, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, dan Siti Nurlian Mahmud, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Pemohon selanjutnya masih terkait dengan rilis panggilan pendengar. Adam Kasiman SIP selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 125 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNMRK memanggil atas nama Eben Kiuk dahulu beralamat di Desa Tanah Miring SP3 Kecamatan Kabupaten Merauke Papua Selatan alamat saat ini tidak diketahui sebagai tergugat 1. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 125 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 November 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Carolus Leus, selanjutnya disebut sebagai penggugat, terhadap Eben Kiuk, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, dan Siti Nurlian Mahmud, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Demikian saja pendengar beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, Pro 1 RRI Merauke untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Eh Rian, kamu tahu nggak? Sekarang Indonesia sedang gencar banget menuntaskan penyakit TBC.
2: TBC? Itu nyerang paru-paru kan, Lin? Katanya bisa menular lewat udara kalau nggak diobatin dengan benar.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah sekarang mendorong semua orang yang batuk lebih dari 2 minggu untuk periksa ke puskesmas. Gratis loh.
2: Wah, jadi nggak perlu takut lagi ya soal TBC itu. Soalnya TBC itu bisa sembuh asal minum obatnya teratur selama 6 bulan.
1: Iya, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau putus obat, malah bisa bikin TBC-nya kebal obat. Nah, itu yang bahaya.
2: Setuju. Yuk, kita bantu Indonesia bebas TBC dengan cara sederhana. Periksa dini, patuhi pengobatan, dan jaga kebersihan lingkungan.
1: Bersama kita wujudkan Indonesia sehat tanpa TBC.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: deposit.
1: Bah, iya om, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meminjami ikam nilah sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tundang eh. Kata gini iya, kalah pulang. Sedang dah kadus segini macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Katakan waktu biasa hal nang baik, wan internet biasa mencari informasi yang positif.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Haidar, kamu pernah dengar tidak tentang Sekolah Unggul Garuda?
4: Oh, jelas pernah dong. Itu kan program unggulan pemerintah. Katanya fokus sains dan teknologi.
3: Iya benar, Dar. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto buat jenjang SMA dan MA.
4: Keren sih, apalagi ini buat siswa berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia. Kesempatannya luas banget nih.
3: Yang paling bikin semangat, sekolahnya berasrama dan gratis loh, Dar.
4: Serius? Jadi kita bisa fokus belajar dong, terus riset, terus ngembangin potensi tanpa memikirkan biaya gitu ya?
3: Betul sekali, Dar. Sekolah Unggul Garuda juga disiapkan untuk mencetak talenta yang siap bersaing global.
4: Dan berdasarkan info yang kubaca sih ya, sekolah mulai dibuka serentak di 16 titik tahun ajaran 2025-2026. Nah, ada yang bertransformasi sekolah unggul, ada juga yang dibangun baru.
3: Fiksi, no debat sih, Dar. Ini tempatnya siswa yang punya mimpi besar.
4: Sekolah Unggul Garuda, saatnya siswa Indonesia melesat ke tingkat dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, selamat sore pendengar. Kita berjumpa kembali di Cek Fakta edisi sore hari ini. Dan seperti biasa telah kami siapkan dua informasi untuk Anda. Untuk informasi yang pertama, kami kutip melalui portal komdigi.co.id. Dan informasi ini terkait dengan seorang polisi hilang selama satu bulan tanpa kabar. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi hilang selama satu bulan tanpa kabar di Oktober 2026. Unggahan tersebut juga disertai tautan fakta tersebut juga disertai dengan sebuah tautan ya pendengar, namun faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Dan foto itu identik dengan unggahan di laman Great ID pada 2019. Polisi yang dalam foto tersebut adalah Barada Aldi ya. Ia merupakan anggota Brimob yang meninggal dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Mugi. Dengan demikian, informasi terkait dengan seorang polisi hilang selama satu bulan tanpa kabar merupakan informasi hoax. Kemudian mendengar, kita beralih ke informasi Cek Fakta selanjutnya terkait dengan Wapres Gibran minta Kaisang jabat ketua BGN. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim wakil presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta adiknya Kaisang Pangarep untuk menjabat sebagai ketua Badan Gizi Nasional atau BGN, dan klaim itu memberikan kesan bahwa penunjukan Kaisang sebagai kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari trunbaikwaks.id, hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial ataupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaisang menjadi kepala BGN. Dengan demikian, informasi tersebut dikatakan hoax atau tidak benar. Dan demikian saja pendengar, dua informasi Cek Fakta di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tidak ada keindahan jika masalah tidak menghampiri. Hidup ini ditempa untuk menyelesaikan masalah.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.

Oke, selamat sore menjelang malam pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Tidak terasa kebersamaan kita di hari ini telah sampai di penghujung kebersamaan ya. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam rangkaian informasi. Maksud kami dalam rangkaian Merauke malam ini hingga tutup siaran. Demikian saja pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah menemani saya siaran di pukul 11 hingga di pukul 17 ini. Terima kasih banyak untuk Anda dan kita akan berjumpa kembali di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sebelum saya pamit undur diri, saya informasikan juga ya untuk Anda, terkhususnya bagi umat Islam, bahwa azan maghrib hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026 jatuh di pukul 17.36 waktu Indonesia Timur. Nah, sembari menanti azan maghrib, kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi islami. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Energi listrik adalah elemen kecil yang berpengaruh besar bagi kehidupan semua makhluk hidup. Di zaman now, segala sesuatu yang dikerjakan selalu bertumpu pada energi listrik. Jadi, biar energi listrik itu dinikmati terus oleh anak cucu kita, bijaksanalah dalam menggunakannya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pesan layanan

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada hari ini, yaitu di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Ya, ragam informasi dan juga program hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pastikan juga ya untuk Anda yang saat ini sedang larut dengan segala kesibukannya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, nanti akan ada informasi-informasi, ya informasi layanan masyarakat, kemudian nanti di pukul 19 ada Warta Berita Gema Papua, dan dilanjutkan juga nanti ada Merauke Malam Ini, dan nanti di pukul 20 ada Drama Radio. Dan di pukul 20 lebih 15 menit, ya, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program Ngobras, obrolan bersama komunitas pendengar. Dan malam hari ini, ya, bintang tamu yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Merauke, ya, ada nanti dari Paguyuban Otomotif dan juga teman-teman dari Rescue Squad Merauke pendengar. Dan untuk Anda semuanya, nanti di pukul 21 juga ada Warta Berita Sentral, dilanjutkan dengan lagu-lagu daerah. Dan nanti di pukul 22 ada program hiburan, yaitu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, asal iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan kali ini pendengar di ruang informasi masyarakat. Ya, yang pertama berasal dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

Ya, informasi selanjutnya berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 128 garing PDT.G garing 2026 garing PNMRK memanggil Eben Kiuk, dahulu bertempat tinggal di Desa Tanah Miring SP3 Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, dan alamat sekarang tidak diketahui, disebut sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 128 garing PDT.G garing 2026 garing PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Carolus Leu, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Eben Kiuk, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Dan Siti Nurlian Mahmud, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2.

Ya, informasi selanjutnya masih dari Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 101 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMRK memanggil Ngadino Sani, dahulu beralamat di Jalan Semangga, Kampung Sidomulyo, RT 04 RW 01 Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan saat ini tidak tahu keberadaannya yang bersangkutan dan tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat. Ya, untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 101 garing PDT titik G garing 2026 garing PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suwardi, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Ngadino Sani, selanjutnya disebut sebagai tergugat, dan Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Merauke, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Karang Indah ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Natuna Gang 7 RT 06 RW 03 Kelurahan Karang Indah dengan ukuran luas 375 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah milik Bapak Joyce Dumatubun, sebelah selatan tanah milik Bapak Joyce Dumatubun, dan sebelah barat jalan gang. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Julius Romeo Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Margareta Kacong selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Karang Indah selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Nah, berikut itu dia informasinya untuk Anda ya di malam hari ini. Dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1. Edisi Selasa 13 Oktober 2026, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Samir. Kita awali berita pertama. Dua orang warga sipil menjadi korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di DKI Kabupaten Hokkimo. Satu orang diantaranya meninggal dunia akibat kondisi luka yang cukup parah. Dari Jayapura, Arul Firmansyah selengkapnya melaporkan.
2: Dua orang warga sipil kembali menjadi korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik DKI Kabupaten Hokkimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutrijo mengatakan, kejadian tersebut berlangsung di dua hari yang berbeda. Kejadian pertama pada 11 Oktober 2026 yang mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia akibat luka tikaman senjata tajam di bagian punggung. Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur di Kompleks Ruko Blok B DKI. Adapun penganiayaan kedua terjadi pada 12 Oktober 2026 yang mengakibatkan seorang ASN berinisial ET berusia 51 tahun mengalami luka berat dengan kondisi lengan yang nyaris putus akibat bacokan senjata tajam. Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan mendalami keterangan saksi serta bukti pendukung untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
3: Pada tanggal 11 dan 12 Oktober kemarin 2026 telah terjadi dua kasus penganiayaan berat yang mana mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka berat. Kejadian pertama yaitu menimpa kepada A, 45 tahun, korban ditikam di kawasan Ruko Blok B, Distrik DKI. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, kurang lebih pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Korban mengalami luka tikam di punggung kanan bagian belakang dan korban langsung dilarikan ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban yang akan meninggal dunia di rumah sakit dalam kondisi sangkur masih melekat di tubuh korban. Yang kedua, kejadian pada pagi hari tadi menimpa ET 50 tahun. Pada saat korban sedang menyapu di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka cukup parah di lengan bagian kiri dan di punggung belakang.
2: Dari hasil penyelidikan, pelaku penganiayaan kedua korban diketahui terafiliasi dengan KKB Kodab 16 Hokkimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Dan di tengah penanganan kasus tersebut, beredar informasi di media sosial yang mengaitkan korban dengan anggota intelijen aparat keamanan. Informasi tersebut dipastikan tidak benar sebab korban merupakan warga sipil yang tinggal dan mencari nafkah di distrik DKI. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, yang justru dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Hokkimo.
3: Dan arah penyidikan patut diduga bahwasannya ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Hokkimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Kasus ini akan kita lidik lebih lanjut untuk bisa mengungkap modus daripada kasus tersebut dan para pelakunya. Kami juga berharap bahwasannya masyarakat tidak terprovokasi dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh mereka. Karena mereka sudah upload di media sosial mengatakan bahwasannya korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan TNI. Dipastikan bahwasannya berita itu adalah hoax. Yang pasti korban merupakan warga sipil biasa yang menumpangkan hidupnya mencari rezeki di kota DKI untuk menghidupi keluarga.
2: Adapun untuk jenazah korban berinisial A, pada Senin pagi telah diterbangkan dari DKI ke Timika untuk selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk korban ET, 51 tahun, saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD DKI. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sihukimo akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dari kejadian tersebut dan dipastikan proses akan berlangsung secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan membuka rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-62 Partai Golkar dengan menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan yang terpusat di Sekretariat DPD Golkar Papua Selatan. Dari Merauke, Dwi Jumiharti menyampaikan laporannya.
4: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-62 Partai Golongan Karya Papua Selatan, Robert Taiba mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang akan berlangsung hingga puncak perayaan pada 24 Oktober 2026. Ia menjelaskan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi dua agenda pembuka rangkaian Hari Ulang Tahun. Dalam pelaksanaannya, panitia menggandeng Dinas Kesehatan serta Palang Merah Indonesia untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kegiatan donor darah. Selain kegiatan sosial, panitia juga telah menyiapkan sejumlah agenda lainnya, termasuk berbagai perlombaan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar.
5: Izinkan saya untuk dapat menyampaikan bahwa kegiatan donor darah akan kami laksanakan, Pak Ketua. Dari mulai kegiatan di bulan Oktober ini sampai di tanggal 20, mulai tanggal 8 hari ini. Dan hari ini kami akan melaksanakan kegiatan di dua agenda kegiatan, donor darah dan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan apresiasi kepada panitia, tenaga medis, PMI, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Apollo, donor darah merupakan bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat karena darah yang disumbangkan dapat membantu pasien yang membutuhkan di rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia menekankan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar tidak hanya menjadi momentum internal partai, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
5: Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam rangka mengusung hari ulang tahun Partai Golkar ke-62 ini dapat bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini semua negara-negara bangsa di dunia sedang mengalami krisis akibat iklim El Nino, kekeringan, kemarau yang berkepanjangan, juga akibat perang dan kendala-kendala lain yang dihadapi oleh seluruh negara-negara bangsa di dunia. Demikian pula kita di Indonesia.
4: Apollo mengajak seluruh kader Partai Golkar di Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten untuk terus mendorong kegiatan sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan kondisi lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda wilayah Nabire dan sekitarnya di Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini mengganggu aktivitas penerbangan di mana sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang. Pihak unit penyelenggara bandar udara UTBU Do Aturure Nabire memastikan tetap memaksimalkan pelayanan serta berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Dari Nabire, Arnold Saldila selengkapnya melaporkan.
6: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari

0: PBU Do Aturure Napire Alrido Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
1: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire maupun di seluruh sekitar daerah di wilayah Papua Tengah bisa menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena dampaknya khususnya bagi penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu, dari segi pendidikan anak-anak sekolah juga terganggu, tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak. Karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level, kalau itu di bawah 4 kilo saja ada maskapai yang tidak mau untuk melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang, masyarakat Nabire yang mau pulang, tertahan di bandara Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan, itu jadi semuanya jadi terganggu.
0: Alfredo Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Do Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau Otban, serta pihak maskapai. Arnold Sudila melaporkan.

0: Pekerja Pekja Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi tenaga pendidik PAUD. Dari Biak, Ririn Arini melaporkan selengkapnya.
1: Kelompok kerja PAUD Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi pendidik PAUD di Kabupaten Biak Bufor. Kegiatan berlangsung di Suspen Hotel Cendrawasih Biak, Senin 12 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Kegiatan dibuka oleh staf ahli 3 Sekda Biak Bufor, Anwar Alvar Tringgor Makito, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Biak Bufor. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa masa usia PAUD merupakan masa keemasan dalam perkembangan seorang anak. Pemerintah Biak Bufor terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan termasuk jenjang PAUD. Salah satu upaya nyata adalah melalui peningkatan kompetensi para pendidik PAUD.
2: Pelatihan ini sangat penting agar terjalin sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang harmonis antara sekolah dan rumah demi tumbuh kembang anak yang optimal. Hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada seluruh peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, serap ilmu dari para narasumber, diskusikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan bawa pulang praktekan itu untuk diterapkan dalam lembaga PAUD masing-masing. Kedua, pendidik yang penuh kasih, inovatif, dan mampu menginspirasi.
1: Bunda PAUD Biak Bufor Inalda Waspakrik Mansdembra dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa alat permainan edukatif APE tidak harus mahal. Biak Bufor kaya akan alam seperti kulit kerang, kelapa, daun, dan batu-batuan, pasir pantai semua dapat dimanfaatkan menjadi alat pembelajaran yang bermakna. Melalui pelatihan ini, Bunda PAUD berharap guru dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH yang lebih kreatif dan juga menyenangkan menggunakan bahan lokal, serta membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua melalui kegiatan parenting dan komunikasi yang berkelanjutan.
3: Pendidikan anak harus sejujurnya guru, orang tua, dan lingkungan. Kalau hanya guru yang mengajar di sekolah, tetapi di rumah atau di lingkungan tidak dilanjutkan, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, melalui latihan ini, kami berharap guru dapat membuat RPPH yang lebih kreatif, menyenangkan dengan bahan lokal. Guru dapat lebih aktif mengajak orang tua terlibat melalui kelas, parenting, kegiatan bersama, dan komunikasi harian. PAUD di Biak Bufor menjadi PAUD yang ramah orang tua.
1: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Ketua Pokja Bunda PAUD Biak Bufor, Mece Ludir Moroten, menjelaskan peserta pelatihan secara khusus diambil dari daerah-daerah terpencil, antara lain Pulau Bufor, Kepulauan Aimando Padaido, Biak Utara, Biak Timur, dan daerah lainnya yang jauh dari kota. Sebanyak 30 sekolah terlibat dengan masing-masing 2 peserta, 1 kepala sekolah, dan 1 guru.
4: Kita lihat mereka punya guru-guru PAUD rata-rata di daerah-daerah terpencil ini. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu yang harus dilatih untuk bagaimana cara menyusun PPH dan juga materi-materi buat anak usia dini.
5: Ini ada 30 sekolah, 1 sekolah, 2 peserta ya, terdiri dari kepala sekolah dan gurunya.
1: Latihan ini berfokus pada pemanfaatan dan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar agar lebih mudah diterapkan oleh para pendidik di wilayah masing-masing.
0: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menggelar pelatihan IT, AI, dan coding bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
6: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI atau pemrograman dasar atau coding. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA yang berada di lingkungan Kabupaten Bovendigul. Secara resmi, kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atau PLS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca Maluo. Kesempatan tersebut, Kepala Bidang PLS menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke yang telah menyelesaikan kegiatan yang sangat strategis dan bermanfaat. Pasalnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak, terutama bagi pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing.

sedang terjadi, apalagi kita sedang dibunuh. Jangan sampai anak-anak kita menginginkan daya tunggu menguasai, sehingga kita menghentikan mengenai dewasa, pengetahuan kita untuk kehidupan

0: Pelatihan ini diselenggarakan dengan tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Kedua, membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan, dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa. Dan ketiga, mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Sementara itu, perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Alvisius Kalbulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang melampaui batas-batas wilayah.
1: Setelah mereka mendapat materi-materi yang baik ini, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harap supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktikkan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran demikian.
0: Para guru yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif, dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, Selasa 13 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Sanderi, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan tadi ya, baru saja Anda ikuti Warta Berita Gema Papua. Nah, pendengar, di saat ini sudah di pukul 19 lebih 37 menit ya. Dan nanti di pukul 20 kami akan hadirkan yaitu drama radio di ruang dengar Anda. Dan jangan lupa juga nanti ya, kami akan hadir dengan program Ngobras alias obrolan bersama komunitas pendengar. Dan malam hari ini ya, bintang tamu spesial kami ya, ini dari Paguyuban Otomotif Papua Selatan dan juga komunitas Merauke Rescue Squad. Ya, seperti apa nanti ya bincang-bincang kami ya, ini terkait juga dengan topiknya yaitu Paguyuban Otomotif Papua Selatan, dari hobi jadi berisi, pendengar. Ya, seperti apa nanti bincang-bincang kami? Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, malam hari ini kami coba berbagi informasi ya yang kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, ini ada informasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir memprioritaskan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjelang FIFA Match Day di bulan November 2026 nanti. Ya, hal ini disampaikannya di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga pada hari ini. Ya, dia mengatakan situasi keamanan Timur Tengah menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan agenda pertandingan internasional ini. Menurutnya, PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada November nanti. Ya, dikatakan PSSI sedang menghubungi kembali negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan untuk laga FIFA Match Day. Ya, dikatakan 1-2 hari ke depan kami akan menghubungi negara-negara yang semula sudah bersepakat untuk menanyakan kondisi keamanannya. Dan dia juga mengatakan, ya, Erick juga mengatakan situasi di Timur Tengah menjadi perhatian negara-negara lain. Dan ini akan menjadi bahan pertimbangan sebelum menjalani agenda pertandingan internasional yang telah direncanakan, pendengar. Ya, beberapa negara seperti Australia dan Korea Selatan yang sudah punya jadwal mirip juga sedang mempertimbangkan hal tersebut. Apabila kondisi keamanan tidak kondusif, PSSI akan mempertimbangkan mencari alternatif lawan tanding dari negara lain, sehingga agenda FIFA Match Day November nanti tetap bisa dijalankan. Nah, pendengar, informasi untuk Anda, FIFA Match Day atau jeda internasional edisi November 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 17 November nanti. Nah, ini akan menjadi uji coba terakhir skuad Garuda menuju Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027 pada Januari mendatang.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Nah, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami kembali berbagi informasi untuk Anda. Ya, di mana sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal dalam negeri atau domestik terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, jumlah ini berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan periode 11 Agustus sampai 9 Oktober 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub mengatakan asap karhutla masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah bandar udara. Ya, kondisi ini berdampak terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, langkah ini ya merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat. Ya, berdasarkan catatan kami, sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak karhutla. Ya, dikatakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara ya, Kemenhub,

maskapai. Nah, berdasarkan data yang diterima oleh rri.co.id, Citilink Indonesia mencatat jumlah tertinggi dengan 478 penerbangan, disusul 6 Air sebanyak 300 penerbangan dan Wings Air sebanyak 227 penerbangan. Selanjutnya, Super Airjet mencatat 161 penerbangan, Surya Mataram sebanyak 134 penerbangan, Batik Air 112 penerbangan, Garuda Indonesia 97 penerbangan, Trans Nusa 94 penerbangan, Lion Air 41 penerbangan, dan Sriwijaya Air 29 penerbangan. Pembatalan terbanyak dialami Wings Air dengan 226 penerbangan, disusul Super Airjet sebanyak 158 penerbangan, dan Citilink sebanyak 115 penerbangan. Sementara itu, keterlambatan terbanyak dialami Citilink dengan 357 penerbangan dan 6 Air sebanyak 212 penerbangan, pendengar. Ya, secara kewilayahan, dampak karhutlah paling signifikan terjadi di sejumlah bandar udara di Kalimantan, di antaranya Bandara Supadio di Pontianak, Bandara Cilikriwut di Palangkaraya, Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Bandara Haji Asan di Sampit, Bandara Rahadi Usman di Ketapang, dan Bandara Samsudin Nur di Banjarmasin, pendengar. Ya, selain itu juga untuk wilayah Papua sendiri, ya, sejumlah bandar udara yang terdampak diantaranya adalah Bandara Rendane di Manokwari, Bandara Dau Aturere di Nabire, Bandara Torea di Fakfak, Bandara Utarom di Kaimana, Bandara Babo di Teluk Bintuni, dan Bandara Ewer di Asmat, pendengar. Ya, informasi ini ya kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie.

yang jatuh tak pernah membenci angin, mengisahkan tentang perjalanan hidup Arjuna, seorang lelaki muda yang merasa kehilangan dan terluka oleh peristiwa tragis dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh kekasihnya, Dian, yang meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, meninggalkan Arjuna dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Kisah dimulai dengan Arjuna yang tinggal di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di tengah hutan. Di sana, ia menemui seorang penulis tua bernama Ajisaka yang menjadi mentor dan teman bagi Arjuna. Ajisaka mengajarinya berbagai pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan perjalanan rohani. Arjuna kemudian memutuskan untuk memulai perjalanan fisik dan spiritualnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Ajisaka. Selama perjalanan ini, Arjuna bertemu dengan berbagai orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Ia bertemu dengan gadis bernama Tim-Tim yang menjadi teman dekatnya. Tim-Tim membantu Arjuna untuk melepaskan dendam dan kebencian yang ia rasakan terhadap mantan kekasihnya, Dian. Arjuna juga bertemu dengan seorang wanita yang memimpin komunitas spiritual Nyi Roro Kidul yang memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan cinta. Pada saat yang sama, Arjuna juga terlibat dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia harus menghadapi rasa sakit yang mendalam akibat cinta yang hilang dan memahami bahwa pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Melalui perjalanan ini, Arjuna belajar bahwa daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Seiring waktu, rasa sakit akan memudar dan membantu kita tumbuh lebih kuat. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjalanan batin dan pencarian makna dalam hidup. Arjuna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi, cinta, dan tujuan hidup. Ia menemukan petunjuk dan inspirasi dari berbagai orang yang ia temui selama perjalanan, dan prosesnya menjadi semacam pencarian rohani yang mendalam. Terelie juga menggarap tema cinta dengan cermat dalam novel ini. Kisah cinta Arjuna dan Dian adalah latar belakang utama yang membawa Arjuna pada perjalanan pencarian makna hidupnya. Konflik dan perasaan Arjuna tentang cinta yang hilang menciptakan ketegangan emosional yang kuat dalam cerita. Gaya penulisan Terelie dalam buku ini sangat puitis dan mengandung banyak pemikiran filosofis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan gambaran yang mendalam untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran tokoh-tokohnya. Buku ini bukan hanya kisah cinta dan pertumbuhan pribadi, tetapi juga sebuah eksplorasi filosofis tentang makna hidup dan pengampunan. Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin oleh Terelie adalah kisah tentang cinta, pertumbuhan, dan pencarian makna dalam hidup. Melalui perjalanan Arjuna, pembaca diajak merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan cinta. Buku ini juga menggambarkan pentingnya pengampunan dan kebebasan dari beban masa lalu untuk mencapai kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Gaya penulisan penyair ini yang puitis dan indah menjadikan novel ini karya yang sangat memikat dan memberikan inspirasi.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan program drama radio ya di malam hari ini, produksi RRI Bandung dengan judul Kerinduan. Selamat mendengarkan.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yuin namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Yuin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak? Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, Ma. Terus Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, Ma. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, Ma?
4: Enggak. Kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Ma, rumah. Sandra pergi ya.
4: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu. Bu Iwin. Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
4: Ya?
1: Mama belum makan ya?
4: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
4: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Wiwin?
4: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
4: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
5: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
5: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
5: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau
1: apa, Ma?
4: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
4: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Wiwin.
4: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Mulai sekarang, Bu Wiwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
4: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
1: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
4: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya.
3: Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
3: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
3: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
1: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
6: Alhamdulillah.
1: Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
4: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Sudah aku bersihin.
0: Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 20:15. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan ya di awal jumpa kita, dan kali ini sudah di pukul 20:15 kami hadir ya dengan program Ngobras alias obrolan bersama komunitas. Dan malam hari ini pendengar ya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Merauke. Ya, beliau ini adalah Ketua Paguyuban Otomotif Papua Selatan, ada Bang Randika. Halo, selamat malam Bang Randi.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Ya, apa kabar hari ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, sangat baik.
0: Amin. Dan juga bintang tamu saya yang kedua di malam hari ini ada Abang Rulan. Ya, ini beliau ini adalah Ketua Komunitas Merauke Rescue Squad. Ya, selamat malam Bang Rulan.
2: Selamat malam Bang Ari.
0: Ya, apa kabar hari ini Bang?
2: Alhamdulillah luar biasa.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini di program Ngobras, ya kita akan bincang-bincang terkait juga dengan kegiatan-kegiatan dari Paguyuban Otomotif Papua Selatan dan juga komunitas Merauke Squad komunitas Merauke Rescue Squad. Ya, seperti apa ini komunitas-komunitas mereka ini? Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Baik. Pertama saya ke Bang Randi dulu ya.
1: Siap.
0: Ya, Bang Randi, ini bisa diinformasikan untuk warga masyarakat Kota Merauke. Bisa diceritakan dulu bagaimana awal mula terbentuknya Paguyuban Otomotif Papua Selatan ini dan apa yang melatar belakangi sampai terbentuknya Paguyuban ini?
1: Oke, tadi sempat kita ngobrol kecil, waktu kita cukup panjang. Saya mulai dari 2017 Bang Ari.
0: Okay.
1: 2017 itu kurang lebih ada 12 komunitas yang menyatukan visi tentang berkomunitas otomotif, lalu membuat satu perhimpunan, perkumpulan menamakan diri Paguyuban Bikers Merauke. Selanjutnya berkembangnya tahun, salah satu misi kita adalah menciptakan 1000 komunitas, bukan 1000 geng motor. Sehingga kita kemudian merangsang teman-teman dengan minat serupa di otomotif. Selanjutnya berkembanglah, nambah komunitas, nambah komunitas setiap tahunnya. Lalu bertambah dengan teman-teman dari roda 4, yaitu mobil. Ada beberapa komunitas yang juga ikut gabung. Akhirnya kita bertransformasi menjadi Paguyuban Otomotif Merauke. Lalu kurang lebih di 3 tahun terakhir, kita yang mengikuti tren daerah dengan Papua Selatan, dan kebetulan juga banyak dari komunitas kami yang alhamdulillah sekarang sudah berjumlah 41 komunitas di tahun 2026 ini, itu menyepakati bahwa kita jadi Paguyuban Otomotif Papua Selatan karena banyak juga komunitas-komunitas yang sudah bertransformasi juga menjadi komunitas-komunitas dengan sektornya sudah masuk ke Papua Selatan, begitu Bang Ari. Nah, kita sejak awal punya tujuan satu, yaitu membina persaudaraan, menyebarkan virus-virus positif bukan hanya di lalu lintas tapi juga di kegiatan bermasyarakat, dari komunitas-komunitas yang udah duluan lahir, memberikan hal-hal positif, menyampaikan hal-hal yang baik untuk komunitas-komunitas yang baru muncul, sehingga bukan hanya di jalan raya tetapi kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan juga bisa menginspirasi ke komunitas-komunitas di luar otomotif, Bang Ari.
0: Oke, ya Bang Randi, dari apa yang disampaikan tadi sampai di tahun 2026 ini, ada sekitar 41 komunitas ya yang tergabung di Paguyuban Otomotif Papua Selatan sendiri. Nah, ini kira-kira bagaimana komunitas otomotif saat ini ya, ini bisa membangun kebersamaan di tengah perbedaan jenis kendaraan, latar belakang, dan juga usia anggotanya. Ya, ini kira-kira seperti apa?
1: Ya, di tahun ini kita di tahun ke masuk tahun ke 10, masuk tahun ke 10, bahkan ada beberapa komunitas yang jauh lebih tua daripada usia paguyuban otomotif itu sendiri. Ada yang berusia sekarang 12 tahun, ada yang 16 tahun, kayak teman-teman dari CB Klasik itu udah 16 atau 17 tahun itu. Justru hal-hal positif yang ditularkan dari para senior, para teman-teman yang lebih dahulu masuk di bidang ini, yang membuat teman-teman muda itu tertarik untuk bergabung. Jadi kita tidak mengajak, tetapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Contohnya Bang Ari, seperti kalau mungkin beberapa teman-teman sudah lihat tempat wisata beberapa yang di Kabupaten Merauke yang kita lakukan. Kita apa ya, ceritanya kayak diviralkan gitu, biar rame. Nah, itu kan hal positif, walaupun yang diuntungkan adalah pribadi, tetapi itu hal positif buat apa namanya, keberlangsungan pariwisata. Hal positif itu dilihat sama komunitas-komunitas kecil dan akhirnya pengen gabung. Sampai dengan sekarang sudah 41 komunitas. Kegiatan lain yang kita lakukan dan menjadi inspirasi bagi teman-teman muda yang lain, komunitas-komunitas yang baru lahir, itu tentang nasionalisme. Walaupun ada juga di kemanusiaan, yaitu teman-teman dari Merauke Rescue Squad yang juga bergabung. Jadi khusus untuk kegiatan Merah Putih, nasionalisme, kita rutin tiap tahun melakukan perjalanan kebangsaan dengan membawa bendera merah putih raksasa Nusantara yang kita bawa dari empat penjuru negeri Indonesia ini, dari Papua Selatan, dari Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Kita satukan bendera raksasa yang awalnya berukuran 80 kali 8 meter. Nah, itu membawa semangat yang salah satunya menjadi virus positif buat teman-teman muda untuk join bersama kita. Kita bukan hanya sekedar hura-hura, tapi kita membawa misi, intinya apapun yang kita lakukan paling tidak harus positif, gitu Bang Ari.
0: Oke, jadi kegiatan yang dilakukan ini memang positif begitu Bang ya?
1: Siap.
0: Baik, saya ke Bang Rulan dulu nih. Ya, Bang Rulan, ya ini bisa diinformasikan juga untuk para pendengar. Sebenarnya komunitas Merauke Rescue Squad ini komunitas yang seperti apa? Dan juga awal mula terbentuknya komunitas ini itu apa nih Bang?
2: Iya baik, Bang Ari, untuk komunitas Merauke Rescue Squad sendiri, ini kami terbentuk berdasarkan kesamaan hobi yang pada awalnya kami ini adalah peserta dari pelatihan potensi SAR. Dari Kantor SAR Merauke. Kemudian kami menyatukan persepsi ilmu-ilmu yang telah kami dapat pada saat pelatihan tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi bagaimana caranya kami melanjutkannya. Sehingga kami bentuk organisasi yang namanya Merauke Rescue Squad. Organisasi Merauke Rescue Squad sendiri ini kami bentuk pada tanggal 1 Mei 2018.
0: Ya, 1 Mei ya.
2: 1 Mei 2018.
0: 1 Mei 2018. Ya. Kenapa dipilih namanya Rescue Squad ini, kenapa nih Bang?
2: Kami memilih nama Rescue Squad karena kami adalah potensi dari Basarnas sendiri, sehingga kami menamai organisasi kami Merauke Rescue Squad. Kalau zaman dulu itu di Kabupaten Merauke sendiri, itu pernah ada organisasi yang serupa bernama Merauke Rescue Unit. Sehingga, tetapi itu di bawah naungan Pemda Kabupaten Merauke, sehingga kami ini bersifat independen, kami dibina oleh Badan SAR Nasional sendiri. Jadi kami mengganti namanya menjadi Merauke Rescue Squad.
0: Merauke Rescue Squad. Ya, oke. Okay. Ya, Bang, kira-kira siapa aja nih yang bisa bergabung di dalam anggota komunitas yang saat ini Anda pimpin ini?
2: Untuk yang bisa bergabung di komunitas Merauke Rescue Squad ini, siapapun orangnya, yang penting mau tua mau muda, yang penting dia mempunyai jiwa kemanusiaan, kemudian tanpa pamrih. Kemudian siap dilatih oleh Badan SAR Nasional terkait dengan ilmu-ilmu pencarian dan pertolongan. Kemudian dapat meluangkan waktu apabila dibutuhkan Kantor SAR Merauke dalam hal pencarian dan pertolongan jika terjadi musibah. Jadi siapapun kami terima untuk bergabung di Merauke Rescue Squad.
0: Oke, untuk saat ini ada berapa anggota nih Bang?
2: Untuk saat ini kami dari 2018 hingga 2026 ini kami kurang lebih sudah ada sekitar 300 anggota.
0: 300
2: anggota ya. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih pelajar SMA, ada yang masih mahasiswa. Kemudian ada yang sudah bekerja di luar Merauke, sehingga sampai saat ini keanggotaan kami yang masih aktif mungkin yang ada di Merauke hanya sekitar 100-an.
0: Iya. Hanya di kota Merauke sendiri. Ya, kalau untuk di wilayah Papua Selatan sendiri nih, ya ini kan luas ya cangkupannya. Ya, kalau untuk di wilayah Merauke juga, kira-kira di daerah-daerah mana aja nih Bang yang sudah ada?
2: Untuk organisasi kami di bawah kantor sar Merauke ini kami baru terbentuk, yaitu Merauke Rescue Squad sendiri. Dua tahun lalu kami sempat ingin membentuk di Bovendigul. Okay. Kebetulan kantor sar Merauke ini kan mempunyai pos ada di Bovendigul. Sehingga kami ingin membentuk yang namanya Bovendigul Rescue Unit, tetapi belum terrealisasi dikarenakan kesibukan beberapa anggota kami dari MRS sendiri, sehingga kami belum sempat membentuk Bovendigul Rescue Unit. Tetapi kedepannya kami sudah memplanningkan kami akan membentuk Bovendigul Rescue Unit, sehingga bukan hanya kami ada di Merauke Rescue Squad, tetapi di Bovendigul juga ada organisasi yang serupa.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan sendiri yang pernah dilakukan, ya ini seperti apa ini?
2: Untuk kegiatan sendiri yang pernah Merauke Rescue Squad lakukan, ya, kami ada beberapa kegiatan, di antaranya kami mengikuti pelatihan SAR Water Rescue, kemudian Jungle Rescue. Kemudian kami juga terlibat dalam operasi beberapa operasi pencarian korban. Entah di laut, di hutan, kami sempat terlibat. Kemudian kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan seputar ilmu-ilmu Basarnas. Kemudian kegiatan yang rutin kami laksanakan yaitu kemah kemanusiaan dan mini challenge.
0: Oke, ya saya ke Bang Randy dulu nih. Ya, ini tadi kan sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari MRS sendiri ya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Paguyuban Otomotif sendiri apa saja nih, Bang?
1: Nah, saya tadi mau motong di tengah, Bang Ari. Ketika mendengar penjelasan tentang organisasi MRS, MRS berada juga bersama dengan Paguyuban Otomotif Papua Selatan. Okay. Walaupun basicnya MRS adalah kemanusiaan, itulah keunikan dari Paguyuban Otomotif. Kita bukan hanya berbeda dari jenis kendaraan, tetapi beraneka ragam juga dari latar belakang terbentuknya komunitas. Salah satunya teman-teman dari MRM. MRM dengan kemanusiaannya. Ada juga sebagian besar, walaupun sebagian besar teman-teman itu bergabung karena kesamaan jenis kendaraan. Kayak teman-teman dari Animha King Innovation, King Island Merauke, itu teman-teman yang memiliki kendaraan RX King gitu. Nah, ada TKSCI, teman-teman Kijang Super, kemudian Vitara Escudo Sidekick, Avanza Xenia, itu udah punya komunitas sendiri masing-masing. Ya berbagai jenis motor, Bang Ari. Nah, beraneka ragam ini yang unik-unik juga muncul di sini, yang bukan hanya karena kesamaan kendaraan, tetapi juga dengan kesamaan hobi seperti trabas. Kemudian apa namanya, motor-motor yang serba hitam. Jadi dari komunitas, dari sekedar tongkrongan, oh ada lagi satu yang unik, titik nol divisi jalan-jalan. Awalnya adalah komunitas fotografer, karena suka jalan-jalan, suka touring, akhirnya kayaknya visi kita sama nih dalam berkendara, intinya selamat, halnya positif. Sama kayak MRM, akhirnya join to the gang, join to the community, akhirnya ya udah besar kayak sekarang ini Bang. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Paguyuban sebenarnya, kegiatannya Paguyuban hanya satu, Jambore Otomotif yang dilakukan tiap tahun selama 9 tahun berturut-turut ini. Ini tahun ke-10, kita akan rencanakan tanggal 24 Oktober. Biasanya kita menandai dengan Hari Sumpah Pemuda. Karena pergerakan kita, kita merasa diawali dengan sebuah sumpah dari para pemuda, bisa menyatukan banyak jenis kendaraan dan banyak jenis manusia. Sehingga kita menetapkan setiap pelaksanaan jambore adalah waktu terdekat di weekend yang berdekatan dengan Sumpah Pemuda. Ya, kita tetapkan tanggal 24 Oktober. Itu nanti kita akan spill tipis-tipis tuh Bang Ari. Cuman untuk kegiatan paguyuban yang rutinnya sebenarnya bergerak dari kegiatan yang diinisiasi oleh masing-masing komunitas. Contoh, MRM merencanakan atau membuat kegiatan yang sudah rutin adalah literasi tapal batas. Itu bawa buku-buku bacaan yang ditemukan, yang dikumpulkan atau disumbangkan oleh orang-orang, dibawa ke area-area perbatasan PNG dengan Republik Indonesia di Bovendigul. Kemudian ada teman-teman dari TNDilan itu kegiatan tahunannya adalah telusur jejak pahlawan, yaitu dengan mencari orang-orang, orang-orang tua kita yang masih terlibat, yang masih hidup dan bisa menceritakan secara langsung cerita-cerita sejarah di Merauke ini. Nah, itu banyak-banyak jenis kegiatan yang kita lakukan. Salah satu yang menarik lagi Bang Ari adalah teman-teman dari Merauke Jeep Community. Itu bahkan sampai bisa menemukan kampung yang hilang di daerah Kondo dan diupayakan masuk kembali menjadi wilayah administrasi di Indonesia, yaitu Kampung Korkari. Itu kan sempat hilang berapa puluh tahun, ternyata masyarakatnya ada. Ketika kita lakukan ekspedisi, eksplor ke sana, ternyata masyarakatnya ada. Karena mereka ternyata tidak bisa meninggalkan dusun mereka. Ya, akhirnya dengan dokumentasi, rangsangan dari teman-teman komunitas, sehingga pemerintah kembali menempatkan perhatian ke kita punya saudara-saudara yang jauh tinggal di tengah-tengah hutan sana. Itu Bang Ari. Jadi kegiatan-kegiatan di paguyuban otomotif ini positif-positif. Tapi kegiatan utama yang hanya dilaksanakan oleh paguyuban otomotif Papua Selatan saat ini adalah jambore otomotif Papua Selatan yang saat ini akan kita laksanakan di kali ke-10. Gitu Bang Ari.
0: Oke. Ya, Bang Randi, dari apa yang disampaikan nanti diadakan ada kegiatan ya untuk jambore sendiri tanggal 24 Oktober ini. Selain jambore, apakah mungkin tiap bulan begitu ya, mungkin apa ya, kopi darat begitulah sama teman-teman komunitas yang lainnya di satu tempat, ini ada nggak seperti itu?
1: Ya, rutin tiap tahun jambore di bulan Oktober, dan di tiap bulannya, ya kita random sih mas, kita randomnya, kalau dulu di awal-awal paguyuban terbentuk, itu kita bisa mengundang semua komunitas, semua member dari komunitas. Jadi kita sekali ngumpul tuh bisa 200-250 orang sekali kopdar. Kita nyari tempat yang cukup, parkiran cukup, kita ngopi-ngopi silaturahmi di situ. Tapi di per tahun sekarang kami sudah tidak berani lagi mengumpulkan semua. Okay. Bang Ari, karena total member kami terakhir di 2020 Jambore 2025. Itu kurang lebih di 2.500 orang yang datang. Jadi sekarang kalau kita mau kopdar hanya ketua dan perwakilan dari 41 komunitas. Ngeri Bang sekarang. Parkiran udah gak cukup. Gitu Bang.
0: Oke, kalau untuk Bang Rulan sendiri nih, kegiatan untuk ngumpul ya bersama teman-teman dari MRS sendiri nih, kira-kira dalam sebulan ada gak nih Bang?
2: Kalau untuk MRS sendiri, kami selama sebulan itu kami menjadwalkan 2 kali hingga 3 kali pertemuan. Jadi di tiap bulan itu, tiap minggunya, mungkin di minggu kedua 3-4 atau minggu 1, 2, dan 4 kami selalu jadwalkan untuk pertemuan kami sendiri.
0: Oke, berarti ini memang sudah ada kegiatan rutin bulanan begitu untuk teman-teman, memang sudah ada ya?
2: Betul, kalau untuk MR sendiri kami kegiatan rutin bulanan untuk pertemuan sudah ada. Kemudian untuk kegiatan rutin bulanan untuk pelatihan pun sudah ada, sudah terjadwal oleh kami.
0: Nah Bang, ini yang perlu untuk saya tanyakan juga ya, terkait juga dengan masalah rescue ini. Kira-kira ada nggak nih batasan-batasan yang perlu untuk dipahami oleh anggota komunitas ketika memberikan pertolongan, ya terutama jika situasinya membutuhkan tenaga medis atau juga petugas yang profesional, ini ada nggak nih batasan-batasannya?
2: Kalau untuk batasan-batasannya ada, karena dalam ilmu medis ini kan tidak semua kita tiba-tiba sudah dilatih kita bisa, tetapi kami mungkin di MRS ini hanya dilatih oleh dasar-dasar MFR, Medical First Responder, pertolongan pertama tingkat dasar dari kantor sar sendiri, sehingga ya apabila terjadi sesuatu agak musibah dan lain-lain, mungkin kami hanya bisa melakukan penanganan pertama yang kami bisa berikan. Selebihnya mungkin kami menghubungi pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini mungkin pihak rumah sakit dan lain-lain yang lebih paham terkait dengan ilmu medis.
0: Oke. Ya, ini contoh nih, Bang. Ya, kalau ada salah seorang teman atau juga anggota yang melihat kejadian ya saat itu yang memang perlu untuk ditolong, ya ini kira-kira apa ini yang harus dilakukan ini, Bang?
2: Baik, kalau untuk misalnya ada anggota MRS sendiri ya yang melihat kejadian seperti itu, mungkin kalau dia sudah pernah mengikuti pelatihan dan sudah mendapatkan kompetensi di bidang MFR, mungkin dia bisa melakukan pertolongan pertama, kemudian bisa menghubungi pihak terkait. Tetapi kalau dia masih awam, masih baru beberapa kali pelatihan, belum mempunyai kompetensi di bidang MFR, yang harus dia lakukan pertama itu menghubungi pihak terkait langsung untuk meminta pertolongan.
0: Oke. Jadi memang MRS ini juga sudah kalau dibilang juga sudah dikenal juga ya sama pihak-pihak terkait, sudah terkenal juga ya.
2: Untuk MRS sendiri kami sudah tahun ke-8. Ini sudah beberapa kali kami juga ikut kegiatan-kegiatan dari pihak Badan Sar Nasional berserta instansi terkait dalam hal ini pelatihan-pelatihan. Jadi kami sudah sempat berkolaborasi, dan kedepannya mungkin kami akan berkolaborasi dengan beberapa instansi lagi. Dalam hal ini kami akan menyurat, kemudian akan melakukan apa ya istilahnya kerjasama dengan instansi terkait. Jika ada membutuhkan bantuan dari MRS sendiri, kami siap untuk membackup.
0: Oke, kalau untuk masalah dana sendiri nih, Bang. Ya, kalau pas ada kegiatan atau juga ada masalah, ya contoh ada bencana seperti itu ya. Ya ini kalau untuk teman-teman dari MRS sendiri ini gimana nih, Bang? Kalau untuk masalah dana, soalnya untuk pergi ke sana seperti apa, baliknya seperti apa, apakah ini ada seperti apa?
2: Kalau untuk anggaran sendiri, selama ini kami berjalan dengan anggaran kas MRS sendiri. Kemudian apabila kami ingin melaksanakan sesuatu, ada sedikit support dari kantor SAR Nasional, di kantor SAR Merauke. Sehingga untuk anggarannya, untuk anggaran lain-lain mungkin kami belum ada bantuan, tetapi kami selama ini berjalan dengan dana kas intern MRS sendiri.
0: Dana intern sendiri ya?
2: Dana intern sendiri.
0: Oke. Ya, sudah pernah kolaborasi apa nih sama paguyuban tentang kegiatan-kegiatan masalah kebencanaan, ada nggak nih?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan paguyuban, kebetulan dari MRS ini kan kami juga ada membentuk yaitu Merauke Rescue Motor. Jadi di MRS sendiri, selain kami mempunyai hobi kemanusiaan, kami juga ada beberapa yang hobi motor. Kami membentuk Merauke Rescue Motor, sehingga kami bergabung di Paguyuban Otomotif Papua Selatan. Ini kurang di Jambore ke-4 kami bergabung. Dan selama ini kami sudah melakukan beberapa kali kegiatan bakti sosial. Okay. Berkolaborasi dengan Paguyuban Otomotif.
0: Oke, berarti ini ya sudah ada kolaborasi juga ya dengan paguyuban sendiri. Baik, Bang Randy, ya kita tahu bahwa otomotif ya ini banyak yang mengatakan ya banyak kalau dibilang banyak perspektif masalah positif dan juga negatif, ini mungkin banyak sekali ya. Baik, ini kalau bisa diinformasikan juga kira-kira bagaimana Pak Guyuban menanamkan kesadaran kepada para anggota ini agar tertib berlalu lintas ini? Ya karena banyak sekali ya, ya kita tidak bisa bilang bahwa itu salah satu anggota ataupun apa, tapi bagaimana caranya agar para anggota yang ada di Pak Guyuban ini tertib berlalu lintas dan tidak meresahkan masyarakat?
1: Nah, ini ada nahnya lagi nih, Mas. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa hal positif itu tidak kita tidak perlu sampai dengan ngajak dan memaksa dengan sebuah aturan yang ketat. Tapi teman-teman yang baru bergabung, yang sudah bergabung di paguyuban otomotif kita ini, itu melihat tindak tanduk, kelakuan, kemudian kegiatan dari para senior-senior yang sebelumnya sudah bergabung dengan paguyuban. Akhirnya ada rasa tidak enak atau bahkan mencontoh dari hal yang baik. Contohnya, zaman dulu mungkin kurang lebih di 7-8 tahun lalu, komunitas RX King itu masih agak, ya namanya anak muda ya Bang ya, ngangeng-ngangeng, belayar-belayar gitu di jalan. Tapi Abang kalau lihat komunitas Anim Hacking Independent, lihat komunitas King Island Merauke, itu tidak sedikit yang knalpotnya standar, tidak sedikit lagi yang pakai spion. Bahkan orang lihat itu King itu pakai spion aneh, tapi mereka sangat nyaman dengan pakai spion. Kenapa? Karena mereka juga, teman-teman komunitas ini merasa punya tanggung jawab untuk membina teman-temannya yang baru bergabung. Jadi memberikan contoh. Banyak-banyaklah yang mungkin dulunya, zaman dulu itu kita ingat, sering kita temukan teman-teman yang tidak pakai helm. Tapi ya kita sering, bukan ejek sih sebenarnya, ganggu-ganggu gitu ketua-ketuanya, ketua kenapa membermu tuh tidak pakai helm gitu. Aduh, minta maaf ketua, bilang sama ketua yang lain, aduh minta maaf ketua, nanti saya tegur. Dan gara-gara saling tidak enak dan menjaga solidaritas masing-masing komunitas, hal-hal positif itu tumbuh besar. Jadi rasa dari yang tidak enak menjadi sebuah kewajiban. Dan saya mau klaim, tidak pernah ada, sekarang ini ya, tidak pernah ada satu member paguyuban pun yang dengan sengaja akan melanggar lalu lintas. Coba saja, di paguyuban ini kita punya teman-teman yang di kepolisian sangat banyak bergabung, khususnya di lantas itu banyak yang bergabung. Di TNI banyak. Sehingga kayak kedisiplinan mereka tularkan di dalam komunitas, dan itu berkembang ke komunitas yang lainnya. Itu kita rasa sebuah hal yang positif sekali, Bang Ari. Jadi kita tidak perlu dengan melarang, tetapi teman-teman yang lain memberikan contoh, dan ada rasa tidak enak yang kebetulan semuanya menjadi sebuah kewajiban gitu, melakukan hal-hal yang positif bahkan di jalan raya gitu, Bang Ari.
0: Oke, ya berarti ini memang tidak ada paksaan, dan juga ini tergantung dari orangnya sendiri, Bang.
1: Iya, Bang Ari.
0: Oke, ya kalau untuk masalah kira-kira apa nih tantangan terbesar ya dalam menyatukan berbagai komunitas, sampai saat ini kan ada total ada 41 komunitas ini. Tantangan terbesar untuk menyatukan berbagai komunitas otomotif ini agar memiliki tujuan dan juga semangat yang sama ini.
1: Menyatukan ribuan kepala, menyatukan puluhan komunitas dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda. Sebenarnya tantangan yang lebih pastinya adalah menyesuaikan jadwal dan program kegiatan. Karena contohnya ya kayak Jambore ini aja, Bang. Jambore ini itu udah mempersiapkan dari 6 bulan yang lalu dengan banyak pertimbangan dari semua komunitas. Kami bisanya ini, kami tidak boleh itu, kami sarankan seperti ini. Jadi banyak masukan untuk menyesuaikan masing-masing komunitas gitu, Bang. Walaupun tidak semuanya bisa kita laksanakan atau bisa kita terima, tapi tantangan terbesarnya ya untuk menyatukan ini, namanya komunitas tuh tetap egonya ada sih, Bang ya. Tetap egonya ada, tetapi alhamdulillah dengan kebesaran hati, dengan persaudaraan yang kita pupuk selama ini, bukan satu dua kali kami kita menemukan ada masalah-masalah di dalam komunitas, tapi ya itu kelebihannya berkomunitas. kalau sudah saling kenal, sudah merasa dia adalah saudara, maka masalah apapun pasti akan selesai, Bang. Ya jangankan di komunitas, di keluarga saja pasti ada yang berkelahi, apalagi cuma di komunitas. Tapi ketika sudah merasa sebagai saudara, kayaknya itu bukan masalah lagi deh. Solusinya, Bang, kalau ada kopi segelas, udah kayaknya tuh masalah selesai deh itu. Sama ngajak touring selesai tuh, kayaknya tuh.
0: Oke, ya saya ke Bang Rulan dulu nih. Ya, selama melaksanakan kegiatan, ya ini selama melaksanakan kegiatan, ada nggak nih, ya momen-momen yang dirasakan bahwa komunitas ini hadir benar-benar dipercaya dan manfaatnya itu dirasakan masyarakat, ada nggak saat-saat seperti itu?
2: Baik, kalau saat-saat seperti itu yang pernah kami rasakan itu pada saat kami melakukan aksi kemanusiaan, yaitu penggalangan dana, memberikan bantuan kepada korban di Jayapura waktu saat longsor dan banjir di Jayapura. Itu hampir semua organisasi kampus, kemudian organisasi kemanusiaan, organisasi pemuda, semuanya melakukan penggalangan dana, melakukan sumbangan, dan semuanya diberikan kepada kami MRS untuk menyalurkan kepada saudara-saudara kita di Jayapura. Sehingga itu beban yang kami rasakan saat itu memang tanggung jawab kami. Kami diberikan kepercayaan untuk bisa menyalurkan bantuan itu. Jadi itu momen yang mungkin kami merasa kalau MRS ini sudah dipercaya oleh teman-teman, sehingga kami diberikan tanggung jawab untuk penyaluran bantuan.
0: Oke, jadi ini memang sudah ada begitu, Bang, ya?
2: Betul, sudah ada.
0: Oke, baik. Saya ke Bang Randy kembali nih. Siap. Ya, ini kira-kira perkembangan ke depan tentang paguyuban otomotif ke depannya ini akan seperti apa nih, Bang?
1: Ya, seperti misi kita sejak 9 tahun lalu, menciptakan 1000 komunitas, bukan 1000 geng motor atau geng otomotif lainnya. Jadi dengan latar belakang apapun, kayaknya visinya cuma satu deh, Bang. Suka otomotif, di mobilitas berkendara, kalau di IMI itu menyebutnya mobilitas berkendara, ya, touring-touringan gitu, jalan-jalan. Mempunyai misi nasionalisme, kemanusiaan, pariwisata, yang punya dampak positif buat masyarakat, apapun itu kegiatannya, itu yang kita kedepannya kita tetap pegang itu, Bang Ari.
0: Oke, kalau Bang Rulan sendiri, ya ini target dan juga program yang akan dikembangkan untuk teman-teman di MRS sendiri apa ini?
2: Baik, untuk MRS sendiri target kami ke depan itu kami akan menjadikan organisasi ini lebih dikenal oleh kalangan masyarakat luas, kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga teman-teman MRS sendiri bisa merasakan dampaknya ke depan, kemudian teman-teman bisa mendapat pelatihan-pelatihan yang selama ini diinginkan untuk menambah ilmu mereka tentang ilmu-ilmu pertolongan dan lain-lainnya seperti itu.
0: Oke, terakhir untuk bintang tamu saya, ya, yang kedua bintang tamu saya, ya, dari Bang Rulan, apa yang ingin disampaikan, ya, terkait juga dengan obrolan kita di malam hari ini?
2: Baik, yang ingin saya sampaikan untuk kemanusiaan sendiri, ini tidak terlepas dari tanggung jawab dan kerjasama kita semua, sehingga kami mengajak untuk kita saling bergandengan tangan, kemudian apabila terjadi suatu musibah ataupun apapun itu dapat segera dilaporkan sehingga dapat segera tertolong dan diatasi oleh tim yang mempunyai kemahiran, mungkin seperti itu.
0: Oke, kalau untuk paguyuban sendiri apa nih?
1: Diulang pertanyaan, Bang, saya terpukau sekali dengan suaranya Bang Rulan nih, sampai saya lupa pertanyaannya apa.
0: Oke, apa yang ingin disampaikan nih untuk teman-teman yang ada di luar sana, khususnya untuk para anggota dan juga warga masyarakat, ya, terkait juga dengan obrolan kita di malam hari ini?
1: Iya, jangan takut berkomunitas, khususnya komunitas otomotif, karena awalnya kendaraan itu cuma menyatukan kita, tetapi

0: Ya, yang pertama ada Bang Randika, Ketua Paguyuban Otomotif Papua Selatan, dan juga Bang Rulan, Ketua Komunitas Merauke Rescue Squad. Ya, terima kasih untuk ya abang-abang berdua ya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Merauke, dan sukses selalu dengan kegiatan-kegiatannya.
1: Terima kasih banyak Bang Ari.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan selanjutnya kita akan jelang ya pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.
3: Pro 1

0: sea tú.
1: Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etika dong naik motor.
3: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
6: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
3: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Langsung saja kalau bisa.
5: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
5: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
6: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas Malvia Zun adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Sioping melaporkan selengkapnya.
7: 13 event, ya, conference, skala internasional untuk
8: saksi. Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
7: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi bukan menggairahkan baru iklim investasi terutama di ekonomi digital.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
3: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
8: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
1: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
10: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan daerah yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
10: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
11: Kami melihat bahwa Promise Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 26 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bisi Bisi mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
10: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
12: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
13: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
14: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
13: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
15: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
16: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
15: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan ya.
16: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
17: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar itu, membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
16: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali, dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan. Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke. Jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
0: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan, PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut, untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari PSSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain bola juga. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang mengunjungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
2: Dan pada gelar FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, guys, awas ada motor di depan bro, awas sih. Hei,
0: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
1: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Roke malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan kali ini sudah di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, malam hari ini kami sudah menyiapkan 10 buah lagu ya, di mana lagu-lagu ini adalah lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an, pendengar. Baik, langsung saja kami listkan ya lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ada Adele dengan Make You Feel My Love, ada Jason Mraz dengan I Won't Give Up, Bon Jovi It's My Life, Anggun Want You To Want Me, ada M2M Leave Me Alone, ada Avril Lavigne dengan Girlfriend, Backstreet Boys dengan It's True, Aqua We Belong To The Sea, Bryan Adams When You Love Someone, dan juga The Corrs dengan Long Night, pendengar. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih, dan silakan di 0971-333-0745. Baik, terputus ya. Silakan siapa lagi yang ingin mencoba? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Pagi, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Freddy, apa kabar?
1: Malam juga Mas Ari, kabar? Alhamdulillah kami keluarga sehat.
0: Amin.
1: Meskipun cuaca sekarang panas siang maupun malam ini.
0: Aduh, itu lagi.
1: malam juga gerah ini, tapi betul, biasa tanda-tanda baik. Kalau gerah di malam hari mungkin hujan sudah deka.
0: Sudah deka. Tapi memang kalau untuk siang hari sekarang, kalau diperhatikan ya Pak Freddy, yang saya perhatikan ya, sepertinya memang matahari sekarang berada di atas kepala begitu.
1: Iya, lagi pula matahari itu sampai siang itu merah betul itu.
0: Itulah gitu.
1: Jadi itu karena kabut asap di mana-mana betul, kan. Jadi ya, jadi kelihatan kita dari bawah lihat itu ada yang menghalang-halangi cahaya matahari itu sehingga kelihatan merah gelap.
0: Okay.
1: Merah-merah, merah saga katanya ya. Baik, okay. Mas Ari, Mas Ari sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, saya mau request lagunya Backstreet Boy, It's True ya.
0: It's True. Oke, okay, silakan ya. Pak Freddy dikirim buat saya.
1: Oke, okay, salamnya Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama ya. Juga Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak. Mas Muji Heru, mana suaranya ini Mas? Pak D ini ya. Pak D, ayo ditunggu suaranya. Jangan ngopi-ngopi keasikan lupa gabung ya. Oke, semoga sehat Pak D. Nah, juga ada Mas Arjuna, Mas Koyo, Mas apa Maulana?
0: Arman Maulana.
1: Arman kok Arman ya, iya Arwan. Arman Maulana. Semoga sehat. Juga ada Bang Dul di Semangka 2 ya. Kemudian juga di luar sana ada Ibu Natalia. Mana suaranya Ibu Natalia? Juga tiga serangka ya. Jadi ada Ibu Ani juga, Ibu Ellen di Manado. Semoga bisa bergabung gitu. Juga ada Bang Yunus di Buton Selatan, Caca Ayum. Saya Ibu Farida, Ibu Maslia bersama pasangannya. Bang Nasrun, lama tidak dengar nih suara Bang Nasrun ini, kemana gerangan. Juga ada Ibu Wigati di Wonosobo. Putra Tengah Fak-Fak, Cut Abang Itamame, Cut Kak Anis, Bang Putra Jaya, Bang Iwan, kemudian Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan. Dan di Sumatera sana ada Bang Luhut, juga di Medan ada Bang Merona. Dan saya kira saya sapa semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Okay. Mas Ari, siap, tetap sehat, pulangnya hati-hati. Amin. Doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Pak Freddy di Seringgu sebagai penelpon pertama kita ya di malam hari ini di program Ruang Rindu. Satu buah lagu dari miliknya Backstreet Boys dengan lagu berjudul It's True ya, sudah dipilih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam.
0: Wih, selamat malam juga.
2: Capek dari
3: Aduh, capek kah?
2: Capek sekali kak ini.
3: Ada kopi saya nih.
2: Apa?
3: Ada kopi.
2: Aduh, mari kita langsung sama tersegar. Apa capek bagaimana kak? Pas tidur dari jam 7.
3: Wih, jam 7 baru sekarang bangun ya? Aduh.
2: Habis tadi dinas subuh kan pulang kerja jam dinas subuh jam 6 pulang kerja jam 12 selesai sehari sampai teman tenda main di alun-alun kan tenda ada pergi di SP pakai bis pokoknya baru pulang tunggu bis itu tuh kayak di sesama di capung belalang kayak tunggu untuk satu dan lain hal pakai bis.
3: Oke. Puja, sehat ya. Sehat ya.
2: Sehat begituan.
3: Amin.
2: Di sini tadi pagi hujan besar.
3: Iya, hujan besar, syukurlah kalau hujan.
2: Sejalan tuh pagi-pagi tuh. Kenapa? Di tanah muka belakang tuh macam tidak ada orang. Maksudnya kayak tetangga-tetangga begitu. Bisa nyeri kok. Ada terang. Cuman orang-orang di mana nih? Orang bilang kayak kota mati, cerkain belagu tuh kota mati. Model begitu. Pas apa? Dapat omprint, dapat ojek. Terus sampai rumah sakit dalam mati, terima kasih Tuhan. Terus dengan satu doa, karena dari rumah terus sembahin supaya saya bisa dapat ojek.
3: Oke.
2: Okay. Sampai di rumah sakit jam 6:30, hujan kok udah turun, bisa apa?
3: Syukurlah.
2: Itu jutaan sekali sampai rumah sakit baru hujan besar.
3: Itu berarti orang baik.
2: Aduh ya begitu sudah. Sama dengan penyiar juga jadi orang baik.
3: Amin.
2: Baik. Kita harus berbuat baik kepada siapa saja.
3: Oke. Okay.
2: Hidup ini harus berbuat baik. Biar
3: betul.
2: Banyak dapat amal.
3: Amin. Oke, okay. Puja. Okay. Malam hari ini lagunya ada lagu-lagu mancanegara ya. Apa?
2: Dari M2M itu.
3: M2M. Leave Me Alone. Oke. Silakan. Kirim pesan.
2: Saya langsung sibuk saya. Kalau macam saya tidak dengar, berarti saya minta kasih info ulang begitu dan. Oke.
3: Siap. Siap dong.
2: Pertama buat yang lagi bertugas nih. Sukses selalu. Pulang hati-hati. Terus sama salam buat. Sepaling ganas tuh salam baru mengutang gilis kan itu nah, salam buat Pak Nasir, Pak Luhut Ibu Wijati, Wonosobo Tete Dinda di Bogor buat Bunda Ima, Bunda Natalia juga buat Pak Widi di Jepang, Pak Andi di Sira, Pak Norti mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali.
3: Oke.
2: Spesial juga buat semuanya sudah. Terima kasih nih Mas Ari.
3: Siap.
2: Selamat bertugas.
3: Okay.
2: Semangat
3: ya. Thank
2: you. Okay. Ingat matahari tetap merah dan merah. Nanti besok kita deh warna pelangi. Yes, ya, terima kasih. Amin. Selamat malam. See you, dadah, bye-bye.
3: Terima kasih untuk Puja di Bintu Nisana yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja dua buah lagu ada Backstreet Boys dan juga M2M. Kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, dua buah lagu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan silakan, siapa lagi yang ingin coba bergabung di malam hari ini, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, pendengar di manapun Anda berada, ya, malam hari ini masih bersama saya Ari, yang masih akan terus menemani Anda hingga tutup siaran nanti. Dan untuk itu, silahkan untuk Anda di program Ruang Rindu. Masih ada lagu dari miliknya Adele dengan Make You Feel My Love. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Purnama Sari ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Purnama Sari apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Amin, amin, amin. Ya, Purnama Sari, malam hari ini mau pilih lagu yang mana nih? Ada Adele, yang mana?
1: Iya, coba sebutin.
0: Oke, Adele, Make You Feel My Love. Jason Mraz, I Won't Give Up. Bon Jovi, It's My Life. Anggun, Want You To Want Me.
1: Iya, Anggun aja.
0: Anggun, Want You To Want Me. Oke, silakan. Iya. Purnama Sari.
1: Kirim salamnya ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Pak Benjo, ada Bang Andi di Batang sama. Terus ada Bang Luhut, ada Kak Putra Tengah, ada Kak Bintang Pratama di sana, ada Ibu Onesi juga. Dan semuanya aja jentan secara kacang. Buat kakang Bapuja, semoga selalu. Makasih.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari ya, di Sulawesi Barat yang sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, ini berbagai rindu yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa nih, kemana nih Pak Nasrun?
2: Banyak sibuknya Pak.
0: Oh, sibuk ya?
2: Nah, iya, malam juga sudah mengantuk.
0: Oke, Pak Nasrun, langsung aja ya, nih ada lagu dari...
2: Lagu yang pertama saja, Bang.
0: Yang mana?
2: Lagu yang pertama saja.
0: Oke, okay. Adele, Make You Feel My Love. Silakan.
2: Nah, itu kirim. Sudah. Pertama tampung Adele, bertugas. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Semuanya tanpa terkecuali pembatal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dua buah persembahan, ada Adele dan juga Anggun, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, dua buah lagu ya baru saja berlalu dari ruang dengar Anda.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Alright,
1: yes.
2: My name is
1: Abdul Rahim Kutai, Kartanegara.
2: Yes.
1: Yeah, how are you today?
2: Fine.
1: Ayo, dengan siapa ini?
2: Abdul Rahim.
1: Iya, dengan saya siapa?
2: Pak Arisa.
1: Betul.
2: Itu tadi, alright kan?
1: Yes.
2: What is recital singing?
1: What
2: is recital singing?
1: The list, Jason Mraz, I Won't Give Up, Bon Jovi, It's My Life, Avril Lavigne, Girlfriend, Aqua, We Belong to the Sea, Bryan Adams, When You Love Someone, The Course, Long Night.
2: The first.
1: Jason?
2: Yeah, the first. Yang pertama.
1: Oh, Jason Mraz, I Won't Give Up.
2: Yeah.
1: Okay. Silakan, dikirim buat siapa nih, Bang?
2: Ya, dikirim kepada teman-teman pendengar RRI. Satu Merauke, antara lainnya ada Pak Freddy Seringgu and the Tegu Senang.
1: Okay.
2: Berikutnya ada Pak Fesnat ya, di Gudang Aram. Ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Ampana Suruh di Barigi Muton, Sulawesi Tengah. Kemudian berikutnya ada Mbak Ayu di Masungsi, Maluku Tengah. Ada Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Mbak Dinda di Bogor. Mbak Juta Mame di Banda Aceh. Kemudian Pak Nordi di Seputaran Natuna. Dan semua teman-teman pendengar dari Persatu Merauke dimanapun berada. Desa pertemuannya tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bang Ari.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome ya, Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, pendengar. Iya, di belakangnya Bang Abdul Rahim ada siapa ini yang ingin bergabung? Kami masih menantikan deringan-deringan Anda dan saat ini sudah dipukul 22 lebih 37 menit ya di pukul 22 waktu Indonesia Timur dan tentunya juga waktu kita masih tersisa kurang lebih 23 menit ke depan. Jadi untuk Anda para pecinta program Ruang Rindu, silakan Anda bisa bergabung di 0971 333 0745. Ya, menyapa juga untuk rekan-rekan semuanya yang ada di tempat tugasnya masing-masing ya, khususnya yang ada di pos-pos, pos polisian atau juga pos TNI dimanapun berada, tetap semangat untuk Anda semuanya. Ya, terutama untuk rekan-rekan yang ada yang sedang bertugas di pos-pos perbatasan sana. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan ditunggu deringan-deringannya di malam hari ini di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya masih dinantikan di 0971 333 0745. Oke, ada siapa ini?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Ari.
1: Ibu Natalia, apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Amin. Bang Ari, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga baik, sehat, Bu.
3: Amin.
1: Oke, Ibu Natalia langsung saja ya. Ada Bon Jovi, It's My Life, Avril Lavigne, Girlfriend, Aqua, We Belong to the Sea, Bryan Adams, When You Love Someone, atau The Course, Long Night.
3: Bon Jovi aja, Bon Jovi.
1: Bon Jovi, It's My Life. Baik, silakan dikirim buat siapa ini, Bu?
3: Aduh, tentu yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat malam, salam sehat. Terus ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Pak Norki, Pak Bernard. Pasan Lalo ya, Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni juga. Ada Bang Win di Tokyo, terus ada Bang Cliff yang ada di Manado ya, Pak Denny Jojo di Bolmot, Ibu Ani Kota Mabaku, Ibu Ellen Manado. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Ari dari A sampai Z, semua semuanya sekali. Bang Ari tetap semangat ya. Sukses selalu, terbaik buat Bang Ari dan keluarga yang ada di Roma. Makasih Bang Ari, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Natalia di Toli-Toli ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami hadirkan Jason Mraz dan juga Bon Jovi di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dua orang penelpon terakhir kami tunggu di 0971-333-0745, pendengar. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu ya di malam hari ini ya sebagai dua orang penelpon terakhir sebelum program ini kami tutup ya di kebersamaan kita di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, pendengar. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Ya, khusus untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, ya, kami tunggu dengan Anda. Ya, entah itu yang dari Tanah Miring atau mungkin juga dari Kurik yang ada di kawasan Gudang Arang atau juga yang ada di seputaran wilayah Natuna sana ya, atau juga yang ada di kawasan Mopalama yang ada di Payum juga, atau juga yang ada di seputaran Jalan Pembangunan juga ya. Selamat malam untuk semuanya. Silakan Anda bergabung di program Ruang Rindu malam hari ini. Silakan kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, waktu terus berjalan. Saat ini sudah dipukul 22:49. Silakan, ya, dua orang penelpon terakhir singkat saja di kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung dan juga yang sudah mengikuti program ini, dan pastikan juga Anda tetap di siaran Pro 1. Karena selepas program ini kami akan hadirkan hiburan lagu-lagu ya di ruang dengar Anda hingga nanti ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk itu dua buah lagu sudah kami siapkan, ada Aqua dengan We Belong to the Sea dan juga Bryan Adams dengan When You Love Someone, pendengar. Menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Roke malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kegelapan pasti akan selalu hadir di setiap harinya. Begitupun dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa dihantam suatu masalah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Harim.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Mario Teguh berkata, ikhlaslah belajar. Bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar.

Sukses bukan merupakan sebuah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang penuh lika-liku yang mau tidak mau harus dinikmati.

bukan robot. Kesalahan adalah bagian dari sebuah proses belajar. Kegagalan bukan tanda kelemahan kita, tetapi kesempatan untuk tumbuh. Saat kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, kamu kehilangan energi untuk maju dan menikmati proses itu. Mulailah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Hargailah usaha yang sudah kamu lakukan, sekecil apapun itu. Beri diri izin untuk beristirahat, untuk mencoba lagi, dan untuk berkembang secara bertahap. Belajar mencintai proses adalah kunci untuk mencapai tujuan. Ya, kadang kemajuan terlihat lambat atau bahkan tidak terlihat, tapi itu tidak berarti sia-sia. Karena setiap langkah, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu bergerak maju. Dan ingatlah, kebaikan pada diri sendiri membangun kekuatan lebih baik dari kritik yang berlebihan. Jadi, berhenti menghukum diri atas kesalahan masa lalu. Alih-alih fokuslah pada apa yang bisa diperbaiki hari ini. Bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaikmu dari dirimu sendiri perlahan tapi pasti. Dengan begitu, perjalananmu menuju kesuksesan akan lebih ringan, lebih damai, dan lebih berkelanjutan.

Ya, beningkan Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini ya, sudah dipukul 23 lebih 55 menit. Dan waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Dan juga untuk Anda yang sudah akan beristirahat. Jangan lupa dicek kembali ya, seperti pintu-pintu, jendela, ataupun juga peralatan-peralatan yang ada di dapur. Jangan sampai Anda lupa untuk memadamkannya. Kita jumpa lagi di esok hari, tentunya di waktu yang berbeda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke mengudara dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11 Merauke, Papua Selatan. Selamat pagi pendengar setia kami dimanapun Anda berada, yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Di pagi hari ini saya Yogi Andriansyah akan menemani Anda hingga nanti siang, tepatnya hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda dengan beragam program, hiburan dan juga informasi yang sayang untuk Anda lewatkan tentunya. Dan mendengar di pagi hari ini, semoga kita semua diberikan kesehatan, semangat dan juga energi untuk menjalani beragam aktivitas kita di hari ini, di hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan di pagi hari ini kami akan buka dengan Mutiara Agama Buddha yang berjudul Manfaat Samadhi oleh Romo Eko Purwanto. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Mimbar Agama Buddha atau Religi Pagi. Sebelumnya, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu dan para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan dan manfaat samadhi. Kalau orang Jawa bilang semedi. Lewat meditasi, konsentrasi pada suatu objek visual ataupun ide, ada orang yang mampu melihat suatu yang gaib atau yang dianggap orang suci, atau mendengar suara atau berbicara dengan mereka, makhluk-makhluk gaib itu. Apakah semua itu ilusi, halusinasi atau proyeksi bawah sadar, atau merupakan gejala yang sungguh tak dapat dikatakan dengan pasti? Batin merupakan kekuatan tersembunyi yang mampu menghasilkan gejala demikian. Namun menyatukan diri dengan makhluk gaib atau keadaan tak sadarkan diri, kehilangan daya pikir sendiri, bukanlah meditasi yang dimaksud dalam agama Buddha. Meditasi Buddhis juga tidak ada hubungannya dengan mistik. Mistik menjauhkan kita dari kenyataan. Meditasi mendekatkan kita pada kenyataan. Dengan meditasi atau samadhi, kita dapat melihat secara langsung khayalan dan halusinasi, sehingga menyadarkan kita akan berbagai bentuk kebodohan dan pandangan keliru. Samadhi benar mengembangkan kebijaksanaan dan melenyapkan kekotoran batin atau kilesa. Inilah sila, inilah samadhi, inilah kebijaksanaan. Manfaat dari samadhi apabila dikembangkan berdasarkan sila, besarlah hasilnya. Manfaat dari kebijaksanaan apabila dikembangkan berdasar semedi, samadhi, batin yang dikembangkan berdasarkan kebijaksanaan akan terbebas dari noda, atau dalam bahasa Pali asawa, yaitu nafsu indra, kama sawa. Nafsu untuk dilahirkan kembali, bawah sawa, bagi wawasan toh. Pandangan salah, dalam bahasa Pali dita sawa. Dan kebodohan, awija sawa. Berdasarkan metode yang diajarkan oleh Buddha, tujuan meditasi adalah mencapai ketenangan batin atau samatha dan pandangan terang atau vipassana. Dengan tujuan akhir satu-satunya untuk memperoleh keadaan batin yang tidak tergoyahkan. Jaminan tertinggi untuk terbebas dari semua belenggu batin dengan mengikis habis semua kekotoran batin. Tercapailah ketenangan. Jadi kekotoran batin dalam diri kita itu sudah tidak ada lagi. Kekotoran batin itu keinginan-keinginan yang rendah lah. Nah, orang yang bijaksana akan tekun bersamadhi, selalu berusaha keras untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, kebebasan mutlak. Itulah tujuan akhir meditasi. Nirwana yang tercapai atau kebahagiaan tertinggi yang tercapai dalam kehidupan sekarang ini juga. Tapi ada juga kebahagiaan tertinggi atau nirwana tidak akan tercapai tanpa samadhi. Sebelum tujuan akhir ini tercapai, setelah meninggal dunia, praktisi yang memperoleh kemajuan dalam samadhi akan terlahir di alam-alam yang bahagia atau alam yang luhur. Itu dalam pandangan agama Buddha. Lalu bagaimana, apa manfaat samadhi dalam kehidupan sehari-hari? Hasil latihan meditasi berupa kemajuan spiritual akan membuat hidup praktisi menjadi lebih baik karena pikirannya tenang. Dengan meditasi, kita dapat mengatasi berbagai masalah atau mengendalikan kehidupan emosi. Meditasi menghasilkan kesabaran, ketenangan, dan kedamaian. Pengaruhnya terhadap keseimbangan batin, keharmonian fisik, mental, dan spiritual, membantu praktisi untuk berpikir jernih,
dan menumbuhkan kecerdasan. Meditasi berpengaruh terhadap fungsi jasmani yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti peningkatan kebugaran dan daya tahan tubuh, hingga penyembuhan sejumlah penyakit. Meditasi itu bisa selain mencapai ketenangan batin, melalui pikiran yang terpusat bisa menyembuhkan penyakit. Misalnya seperti cara gampang saja, saat badan kita nggak enak, badan kita meriang, berarti peredaran darah kita tidak lancar. Pusatkan pikiran pada tubuh kita, ucapkan dalam hati, peredaran darahku berjalan dengan lancar, sambil membayangkan darah kita berjalan dengan lancar. Itu salah satu sebagai contoh yang sederhana. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, meditasi sangat penting bila kita latih dalam kehidupan sehari-hari, karena pikiran itu juga harus dilatih. Kalau kita mengikuti pikiran, kita akan diperbudak oleh pikiran. Tapi kalau kita bisa mengendalikan pikiran, pikiran kita akan terjaga dan hidup kita menjadi tenang. Dan pikiran pun mudah dikonsentrasikan bila kita selalu melatih meditasi. Karena yang cari hidup itu adalah ketenangan dan kenyamanan. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, selamat pagi, namo sang yang adibudaya, namo budaya.

Mendengar baru saja kita dengarkan Mutiara Pagi Hindu. Maksud kami Mutiara Pagi Buddha untuk edisi hari ini ya, di hari Rabu 14 Oktober 2026 oleh Romo Eko Purwanto dengan judul Manfaat Samadhi. Dan untuk selanjutnya pendengar, pagi Anda akan kami temani dengan lagu-lagu religi terkhusus bagi umat Buddha. Sembari kita menanti warta berita di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat mendengarkan.

orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar dalam pada 6.

Segala keadaan batin didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dibentuk oleh pikiran. Apabila seseorang berkata atau berbuat dengan pikiran bajik, oleh karena itu kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Dapat pada ayat 2.

Dia mencelaku. Dia memukulku. Dia mengalahkanku. Dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terima pada ayat 3.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, oke. Terkait warga binaan yang dalam pencarian orang dengan musibah kebakaran yang ada di Lapas Merauke, alhamdulillah sisa dua orang warga binaan yang masih ada di luar ya dalam pencarian orang. Dan terkait pemindahan yang kemarin,
2: namun kita akan rencanakan ya pasti kita pendain dulu kantor utama dulu supaya bisa operasional dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
3: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dua warga binaan Lapas Merauke saat ini masih dalam pencarian, menyusul puluhan warga binaan yang kabur saat insiden kebakaran Lapas Merauke. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Dua warga binaan Lapas Merauke saat ini masih dalam pencarian, menyusul puluhan warga binaan yang kabur saat insiden kebakaran Lapas Merauke. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke Hendrik menyampaikan,

0: Hingga saat ini, masih terdapat 2 warga binaan yang belum kembali dan masih dilakukan pencarian menyusul insiden kebakaran Lapas Merauke yang terjadi pada 9 Oktober kemarin. Dari 9 warga binaan yang sebelumnya berada di luar lapas, 7 orang telah kembali dengan menyerahkan diri secara sukarela. Ia menjelaskan, pasca menyerahkan diri, pihaknya juga telah memindahkan 7 warga binaan ke Lapas Tanah Merah Bovendigul sebagai langkah pengamanan. Pemindahan dilakukan karena adanya potensi intimidasi terhadap warga binaan yang bersangkutan di dalam lapas.
1: Terkait warga binaan yang dalam pencarian orang dengan musibah kebakaran yang ada di Lapas Merauke, alhamdulillah sisa 2 orang warga binaan yang masih ada di luar ya, dalam pencarian orang. Dan terkait pemindahan yang kemarin kita pindahkan ke Tanah Merah sebanyak 7 orang, itu demi keamanan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan di dalam banyak yang mengintimidasi warga binaan. Jadi daripada nanti ada apa-apa, jadi kita ambil langkah pengamanan dan kita pindahkan ke Lapas Tanah Merah. Jadi bukan yang bersangkutan itu bukan sebagai yang masalah, bukan ya, bukan karena warga binaan mungkin ada nggak suka apa, jadi kader kesehatan sama kader registrasi itu yang kita pindah.
0: Pasca kebakaran, pihak lapas mulai melakukan pembersihan dan perbaikan bangunan agar aktivitas perkantoran serta pelayanan terhadap warga binaan dapat kembali berjalan normal. Hendrik menyebut, percepatan rehabilitasi sementara menjadi salah satu prioritas agar operasional lapas segera pulih. Sementara, saat meninjau langsung kondisi Lapas Merauke, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi memastikan pembenahan Lapas Merauke segera dilakukan. Pembenahan tersebut diprioritaskan agar fasilitas lapas dapat kembali mendukung pelaksanaan tugas dan operasional sehari-hari. Ia menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu membenahi fasilitas yang terdampak agar kegiatan operasional lapas dapat berjalan kembali. Sementara, petugas akan memanfaatkan ruangan lain yang tidak terdampak untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2: Mudah-mudahan Pak Sekda nanti akan mengantar untuk warga binaan Pak Sekda sini akan kembali ke sini. Ini salah satu yang kita gerakkan dan jalan jati, yang tentu masalah pembangunan, yang perbaikan kita akan segera juga terbaik. Ya. Ekonomi ke dalam seperti apa? Yang pasti tata kelola di dalam pelaksanaan penjaga kunci, di dalam pelaksanaan pengamanan itu yang dalam bidang itu. Yang pasti Pak Sekda ya kan telah membantu bagaimana warga binaan. 1963 bangunan ini, namun kita akan rencanakan yang pasti kita benahin dulu kantor utama dulu supaya bisa operasional dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
0: Mas Hudi mengatakan perbaikan lapas segera mungkin dilakukan untuk mendukung pemulihan operasional Lapas Merauke pasca insiden kebakaran. Pembenahan fasilitas menjadi bagian penting agar pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan dapat kembali berjalan dengan baik dan perbaikan dilaksanakan sesuai kebutuhan lapas. Jessica Ardana melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Merauke mengimbau masyarakat mewaspadai potensi angin kencang terutama di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Kecepatan angin yang terpantau signifikan di wilayah tersebut mencapai 20 hingga 25 knot. Perakirawan cuaca BMKG Merauke, Yunita, menjelaskan wilayah pesisir Merauke menjadi daerah yang paling terdampak angin kencang dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh masyarakat yang beraktivitas di darat maupun di sekitar perairan. Ia mengingatkan, angin kencang berpotensi menyebabkan pohon tumbang serta baliho roboh yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Dan warga diminta menghindari lokasi yang berpotensi mengalami kerusakan saat angin kencang terjadi. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan termasuk nelayan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak angin kencang. Mengingat kondisi angin saat ini berpotensi mempengaruhi tinggi gelombang di wilayah perairan. Yunita meminta masyarakat memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan maupun melaut. Langkah antisipasi diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan selama kondisi angin kencang berlangsung. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan tiga pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
5: Kita harapkan dengan kehadiran sarana-prasarana berupa 7 mobil, ada ambulans, ada jenazah, dan beberapa fasilitas lain termasuk emergency board yang kita bantu, kita harapkan dapat membantu petugas kesehatan kita di lapangan, baik di RSUD, di puskesmas, di klinik, di pusku, bisa terbantu dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
6: Untuk yang saat ini menggunakan dokumen penganggaran induk tahun 2026, itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palang Merah Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi, dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Inian di Bovendigul dan Klinik JA di Marah Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
4: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Sejumlah rancangan peraturan daerah provinsi, perdasi, dan peraturan daerah khusus, perdasus di Provinsi Papua Selatan saat ini masih dalam proses penyusunan dan penetapan. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
0: Rancangan peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah khusus di Papua Selatan saat ini masih dalam proses penyusunan maupun penetapan. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan bersama organisasi perangkat daerah pengampu terus mengawal proses tahapan pembentukan produk hukum tersebut. Kepala Biro Hukum Sekda Papua Selatan Aloysius Pasauran mengatakan, pembentukan produk hukum daerah harus melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan, dan proses tersebut mencakup koordinasi dengan OPD pengusul, harmonisasi, serta fasilitasi dan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.
7: Kami dari Biro Hukum bahwa kami tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat kepada kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami di Biro Hukum yang sesuai dengan peraturan-peraturan sesuai dengan aturan apa yang harus dikerjakan oleh Biro Hukum. Kalau masukan dan saran dari masyarakat, silakan boleh datang langsung saja ke Biro Hukum. Di situ kami akan terima dengan senang hati dan akan kami terima apa yang menjadi masukan dari masyarakat untuk kami lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum ke depan di Provinsi Papua Selatan ini.
0: Menurut Aloysius, beberapa tahapan diperlukan agar rancangan peraturan dapat dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah. Sementara, proses evaluasi dari pemerintah pusat juga membutuhkan waktu sehingga penyelesaian rancangan harus mengikuti tahapan yang berlaku. Untuk mendukung percepatan, Biro Hukum bersama OPD pengusul menyusun prioritas peraturan yang perlu segera diproses. Dan ia menegaskan, produk hukum yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Bila terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan, peraturan tersebut dapat direvisi melalui mekanisme yang sesuai. Jessica Ardana melaporkan.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya. Aparat gabungan terus melakukan pencarian terhadap dua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke yang belum kembali setelah keributan yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan di lingkungan lapas. Berdasarkan monitoring perkembangan situasi di lapas kelas 2B Merauke, Jalan Paulus Nafi, Kelurahan Maru, Kabupaten Merauke, dari total 564 warga binaan, sebanyak 562 orang telah kembali ke lapas. Dua orang lainnya masih dalam pencarian. Dua warga binaan yang belum tertangkap masing-masing bernama Martin Begaimu, asal Mapi, dan Zakarian Gepse, asal Merauke. Situasi di lapas kelas 2B Merauke dilaporkan masih aman dan kondusif. Pihak kepolisian memfokuskan upaya pada pencarian dua warga binaan yang belum kembali serta mendukung pengamanan di lingkungan lapas sembari menunggu perbaikan sistem pengamanan. Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre, mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Merauke tidak perlu resah karena dua warga binaan masih dalam pencarian dan aparat gabungan terus berupaya agar keduanya segera ditemukan. Ia juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar upaya pencarian berjalan lancar. Polres Merauke mengajak seluruh masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban, tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 apabila mengetahui informasi yang dapat membantu proses pencarian. Personel Babin Kamtibmas Polsek Jagebob melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada pelajar dan guru di wilayah Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan upaya mencegah dampak buruk paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan tersebut menyasar 3 sekolah yakni SD Inpres Jagebob 6, SMP Negeri 10 Merauke, dan SMK Negeri 7 Merauke. Dalam pelaksanaannya, personel Babin Kamtibmas membagikan sekitar 12 dos masker atau sebanyak 600 lembar kepada para pelajar dan guru. Pembagian ini menjadi bagian dari kegiatan lanjutan dengan menyambangi lingkungan sekolah. Babin Kamtibmas Polsek Jagebob, Pripka Andi Saputra, menjelaskan bahwa pembagian masker merupakan bagian dari kegiatan lanjutan dengan menyambangi lingkungan sekolah. Selain membagikan masker, personel juga memberikan edukasi kepada warga sekolah mengenai pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat asap karhutla. Pripka Andi Saputra mengingatkan para pelajar dan guru agar menggunakan masker dengan benar, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Hal itu dilakukan guna mengurangi risiko paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, yang perlu mendapatkan perlindungan dari dampak buruk asap kebakaran hutan dan lahan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pelajar dan guru dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan serta menerapkan langkah-langkah pencegahan selama kondisi udara belum membaik. Saudara, Pemprov Papua Selatan gelar pelatihan vokasi untuk lulusan SMA SMK OAP. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggelar pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin memasuki dunia kerja. Dan kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Pembukaan pelatihan itu dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Selatan, Ketua MRP dan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Pemda Papua Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan pelatihan ini ditujukan khusus bagi adik-adik lulusan SMA dan SMK orang asli Papua. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun ini sebanyak 115 orang dengan rincian 30 orang teknik pengelasan, 15 orang tata boga, 30 orang tata busana, 20 orang broadcasting, dan 20 orang beauty class. Pelatihan tahap pertama tahun lalu telah memberikan dampak positif. Dari 20 peserta last tahun lalu, 15 orang diantaranya kini telah bekerja di perusahaan-perusahaan di Papua Selatan. Paskalis Prayitno mengakui, kendala utama yang dihadapi alumni adalah keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha di skala yang lebih besar. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari dinas-dinas terkait dan arahan dari gubernur agar para peserta dapat membuka usaha sesuai keahlian mereka. Baik saudara, berikut ini merupakan berita olahraga sekaligus sebagai penutup lintas pagi hari ini.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRK Merauke mendukung turnamen futsal untuk kembangkan bakat anak muda. Berikut laporan Eligius Mahuse.
1: Salam jumpa saudara, salam olahraga. Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, Dominikus Jambu, mendorong penyelenggaraan kompetisi futsal sebagai wadah pengembangan bakat dan keterampilan generasi muda. Turnamen futsal yang direncanakan berlangsung 14 hingga 22 Oktober 2026 di Gor Hiatsai Merauke itu diharapkan menjadi ruang bagi para pemain muda untuk mengukur kemampuan dan meningkatkan kualitas pemain. Dominikus Jambu mengatakan anak-anak muda Merauke memiliki potensi besar di bidang sepak bola dan futsal, namun perlu kesempatan kompetisi yang lebih luas agar bakat mereka dapat berkembang.
2: Bidang bola itu kan semua punya kemampuan semua, cuma dalam hal kompetisi ini kita jarang buat kompetisi ya, sehingga anak-anak punya skill, kemampuan, keterampilan. Liga 4 atau teman-teman misalnya yang futsal ini mereka main di luar, sama-sama yang lakukan besar mereka main di luar.
1: Dominikus Jambu menyampaikan turnamen ini terbuka untuk umum dan diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih. Selain futsal, DPRK Merauke juga berencana pengembangan pembinaan sepak bola di lapangan besar dengan menjangkau kelompok usia 13 tahun, 15 dan 17 tahun. Reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.

Saudara, demikian Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat pagi saudara, berikut ini kami akan sampaikan beberapa pengumuman di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat. Dan kami meminta waktu Anda untuk menyimak pengumuman yang akan kami sampaikan berikut ini. Kami awali dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sehubungan dan masih banyaknya masyarakat yang memasuki dan beraktivitas di area sisi udara atau airside Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke, perlu untuk memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak memasuki daerah keamanan terbatas demi menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran operasional penerbangan di Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke. Adapun poin utama pada himbauan yang ingin disampaikan, yang pertama, dilarang memasuki dan atau melakukan aktivitas di sisi udara atau airside Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib memiliki izin, akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandar udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan atau kegiatan lainnya di area sisi udara. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan, peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandara Udara Mopa Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopa Merauke untuk mengawasi hewan ternak agar tidak masuk ke area bandar udara. Hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita bersama.

Selanjutnya diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat, para pelaku usaha serta pengembang kegiatan di wilayah Kota Merauke dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang tertib, aman dan berkelanjutan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kegiatan pengawasan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober 2026 dengan lokasi kegiatan di 11 kelurahan dan 1 kampung di wilayah Kabupaten Merauke. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada para lurah, kepala kampung Buti, serta seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat mendukung serta membantu kelancaran tugas tim pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lapangan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Tata Ruang, Ruang Dinas PUPR Kabupaten Merauke pada hari jam kerja. Atas perhatian dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, disampaikan terima kasih. Selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Selanjutnya, pengumuman berasal dari Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Mitra Animha Sejahtera atau PT MAS yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Merauke. Bersama ini disampaikan kepada warga Merauke dan sekitarnya bahwa PT Mitra Animha Sejahtera bekerja sama dengan Ditbin Mas Polda Papua akan menyelenggarakan pelatihan dasar Satpam Gada Pratama Angkatan ke-7 dan pelatihan Satpam Gada Madya Angkatan Pertama pada bulan November 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi warga Merauke dan sekitarnya yang berminat agar segera mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia Kantor PT MAS di Jalan Ahmad Yani, Gang Ahmad Yani Merauke. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di nomor handphone 0851 9702 2007 atas nama Ibu Nani, atau bisa menghubungi di 0822 6715 0687 atas nama Pak Abil. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, pengumuman dari Kepala Kelurahan Karang Indah ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Natuna Gang 7 RT 6 RW 3 Kelurahan Karang Indah seluas 375 meter persegi dengan panjang 25 meter dan lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah milik Bapak Joyce Dumatubun, sebelah selatan tanah milik Bapak Joyce Dumatubun, sebelah barat jalan gang. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Julius Romeo Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Margareta Kacong selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Karang Indah selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih. Demikian saja saudara beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang kami sampaikan.

0: akhirnya kita bisa sarapan bersama juga ya Ibu ya. Setelah sekian lama kita tidak ketemu.
1: Iya ya Bu, hampir setahun kita tidak jumpa. Sibuk sama dunia perumah tanggaan, alias jadi bos sekaligus babu di rumah sendiri.
0: Betul juga ya Ibu ya. Tapi Bu Jojo, sadar gak sih? Sekarang itu kalau kita mau urus administrasi, tidak seribet yang dulu ya.
1: Iya Bu, saya kemarin bayar pajak kendaraan, tidak perlu antri lama. Tinggal daftar lewat HP, ikut petunjuknya, selesai.
0: Oh begitu ya Ibu ya? Saya kira harus datang pagi-pagi, terus ambil nomor antrian lagi, nunggunya lama lagi.
1: Sekarang sudah banyak yang online Bu, cek data kependudukan, daftar layanan kesehatan, sampai urus dokumen juga bisa lewat aplikasi atau website resmi.
0: Wah, sesimpel itu ya. Hemat waktu, jadi kita bisa sambil beres-beresin rumah dan pekerjaan lain.
1: Betul, yang penting kita hati-hati. Pastikan aksesnya dari situs atau aplikasi resmi pemerintah.
0: Betul itu Bu, biar aman dan pastinya kita juga tidak salah informasi.
1: Mari manfaatkan layanan digital pemerintah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Kembali kita hadir dalam informasi lalu lintas pagi hari ini di edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Di mana merupakan ruang bagi kita ya untuk mendapatkan kabar terkini seputar kondisi arus kendaraan, titik-titik yang perlu diperhatikan hingga himbauan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Bersama kita di pagi hari ini studio Pro 1 RRI Merauke sudah hadir petugas dari Satlantas Polres Merauke, Bribda Dermina Fatubun, yang akan membantu kita mengetahui kondisi di lapangan. Langsung saja kita sapa pendengar. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Pak.
1: Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Puji Tuhan, baik Pak.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, untuk sampel lokasi berapa titik yang akan menjadi laporan pagi hari ini?
2: Baik, untuk pagi ini kita akan menghubungi 4 titik.
1: Oke, di mana saja itu?
2: SMP Negeri 2, SPBU Parako, SPBU Ahmad Yani, SD Bampel.
1: SD Bampel. Oke, untuk yang pertama yang akan kita hubungi di mana nih, Bu?
2: Kita mulai dari SPBU Parako dulu ya.
1: Oke, di SPBU Parako ada petugas siapa di lapangan yang akan
2: di SPBU Parako ada Bribtu Ronaldo Anito.
1: Oke. Boleh dihubungi?
2: Baik.
1: Oke. Baik pendengar, sembari menanti terhubung ya, kita juga menghimbau untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada pagi hari ini, terkhususnya Anda yang berkendara di pagi hari ini, untuk selalu hati-hati di jalan ya, dengan juga jangan lupa untuk memperhatikan kondisi kendaraan Anda. Dan surat-surat kendaraan juga perlu dibawa ya. Seperti biasa di pagi hari, tentu kondisi arus lalu lintas sangat padat, banyak kesibukan ataupun keperluan masing-masing orang. Seperti contohnya banyak yang ingin pergi bekerja, mengantar anak sekolah ataupun aktivitas lainnya di pagi hari. Dan benar kita masih menunggu ya informasi dari rekan-rekan petugas yang berada di lapangan. Oke. Sambil menunggu, kami ingatkan kembali, jangan terburu-buru ketika berkendara, keselamatan tetap menjadi yang utama tentunya. Dan bagi pengendara sepeda motor, jangan lupa gunakan helm standar dan pastikan helm terpasang dengan benar, bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi yang paling penting untuk melindungi diri ketika terjadi sesuatu di jalan. Dan tentu saja ya, dengan mentaati peraturan, tentu kita menjaga diri kita dan orang lain untuk tetap selamat. Baik, tidak terhubung ya. Biasa di pagi hari memang kondisi di lapangan tentu sangat padat. Mungkin kita bisa beralih ke lokasi selanjutnya, Ibu.
2: Oke, ini kebetulan di Parako juga, tapi Parako Jalan Biak.
1: Jalan Biak. Oke, ada petugas
2: ada
1: siapa?
2: Ada Bribda Kristina Yolmen. Coba kita hubungi.
1: Oke, boleh kita coba hubungi. Oke, baik pendengar, seperti biasa dari pagi hari memang lalu lintas sangat padat ya, sehingga petugas di lapangan tentunya mereka lebih fokus terlebih dahulu mengatur kondisi di lapangan.
2: Oke, sudah terhubung.
1: Oke,
2: ya.
1: Boleh.
2: Oke, baik, selamat pagi Bu Kristina. Silakan melaporkan situasi arus lalu lintas di tempat Anda melaksanakan pengaturan.
3: Baik. Selamat pagi Bu, mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas tepatnya di Jalan Pertigaan Pendidikan Parako. Untuk saat ini arus lalu lintas terpantau aman, ramai, lancar, dan terkendali. Untuk pengantaran murid sementara sedang berlangsung hal-hal yang menonjol nih. Demikian yang dapat kami laporkan.
2: Baik, terima kasih atas laporannya Bribda Kristina, selamat bertugas.
1: Oke, selanjutnya kita beralih ke mana ini?
2: Kita ke SD Bampel.
1: Oke, ada petugas siapa di SD Bampel?

0: Heri, selamat bertugas.
1: Oke, dari SD Bampel kita beralih ke mana lagi nih, Bu Mina?
0: Ke SPBU Ahmad Yani, Pak.
1: Ke SPBU Ahmad Yani ya. Oke, ada petugas siapa di SPBU Ahmad Yani?
0: Di SPBU Ahmad Yani ada Bribda Yosep Warib.
1: Oke. Oke, baik pendengar, sembari kita terhubung bersama petugas yang ada di SPBU Ahmad Yani, kita himbau kembali untuk Anda selalu tertib ya berlalu lintas, bukan hanya tugas kepolisian untuk itu. Oke, sudah terhubung?
0: Rupanya baik. Sudah terhubung, Pak. Baik, okay. Selamat pagi, Pak Yosep. Silakan melaporkan situasi arus lalu lintas di tempat Bapak melaksanakan pengaturan.
2: Baik, baik. Selamat pagi. Ketengah RLD, maafkan saja Anda berada. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas dari depan SPBU Ahmad Yani. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau aman, lancar dan terkendali. Sementara SPBU baru dibuka untuk antrian Pertalite, sementara solar belum dibuka. Jadi kami menghimbau kepada para sopir pengantri solar agar baris parkir tertata rapi untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas. Untuk kuat personil 3 orang untuk hal-hal menonjol nihil. Demikian yang dapat kami laporkan, Ibu Mina. Selamat pagi, tetap semangat luar biasa.
0: Buah. Baik, terima kasih Pak Yosep atas laporannya. Selamat bertugas.
1: Oke, sudah 3 ya. Yang satu tadi mungkin masih ada kesibukan di lapangan. Oke, buat Bribda Dermina, mungkin ada pesan dari Satlantas Polres Merauke yang ingin disampaikan untuk seluruh pengguna jalan di pagi hari ini.
0: Baik.
1: Oke.
0: RI. Untuk para pengendara yang paling utama, tetap hati-hati dalam berkendara, gunakan helm saat berkendara, karena yang paling utama itu adalah helm. Apalagi pengendara motor, di saat terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, yang bisa melindungi kepala kita itu helm. Mungkin sedikit pemberitahuan, untuk saat ini kita di Kota Merauke, angka kecelakaan paling tinggi yang mengakibatkan MD itu pengaruh tidak menggunakan helm saat berkendara.
1: Oke, berarti pengendara roda 2 ya?
0: Iya, pengendara roda 2.
1: Oke, demikian saja Ibu?
0: Iya.
1: Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah menaati aturan ya, dan juga terima kasih atas informasi dan imbauan yang sudah disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Merauke dari Satlantas Polres Merauke di pagi hari ini oleh Bribda Dermina Fatubun. Terima kasih banyak Ibu.
0: Baik, sama-sama Pak.
1: Oke, baik. Demikian saja pendengar informasi lalu lintas kita pada pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu Anda mempersiapkan perjalanan dan tentunya semakin meningkatkan kesadaran kita untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan sampai jumpa di informasi lalu lintas edisi berikutnya.
3: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
4: Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata serta mencegah gangguan penglihatan sejak dini. Informasi luar negeri, pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu 17 Oktober. Keputusan tersebut diambil menyusul eskalasi serangan yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas, serta berupaya meningkatkan layanan kesehatan warga yang terpapar kabut asap. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan

0: di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di kawasan permukiman warga. Fairit mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya tidak. Di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau, ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan meng-cut dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya pelayanan kesehatan dulu, ya agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah, ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
0: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
2: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya, jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti, nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
0: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal, sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di TN Sebangau dan Pusat Rehabilitas BOSF Nyaru Menteng 2 di Kalimantan Tengah. Untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dari dampak karhutla, selengkapnya Sabella Indah menyampaikan informasinya.
4: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi berkoordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orangutan Survival Foundation, BOSF, dan Orangutan Foundation Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyaru Menteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
5: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki perjanjian konkret di lapangan semacam BOSF. Di Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI, dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi kabut lain terhadap satwa.
4: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
6: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kabupaten Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah, atau contohnya rumah oksigen untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
4: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
1: Selain tadi pemadaman, itu di Nyaru Menteng 2, ya, tentang apa, ini orang utan tadi lah, Nyaru Menteng 2, habis itu kan belum ada listrik. Jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri mau apa, kita meminta kepastian katam, ya, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
4: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi BOSF Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Car Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta DOPS Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Masih pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat semua penerbangan di Kota Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
8: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya serta Garuda Indonesia dengan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
7: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter, jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan dalam artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga. Karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan dan sejak. Untuk cancel, hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
8: Sementara itu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karhutlah.
7: Tiga hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Wah, pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di-cancel, ada beberapa yang delay. Cuma pada saat itu tinggi, kondisi terpaling jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya, nah kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah terus bisa melayani agar bisa menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lain.
8: Meskipun terjadi pembatalan penerbangan dalam 5 hari ini, pihak Bandara Cilikriwut memastikan bahwa aktivitas di bandara tidak lumpuh total karena semua berjalan seperti hari biasa, termasuk penjualan tiket maskapai serta para pegawai bekerja secara normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan. Salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Munisa Febrianti.
9: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Tendekresi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
10: Nah, pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temannya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
9: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
11: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian ya. Ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan seperti itu.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipa, Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Ayunia Nindiati menyampaikan selengkapnya.
12: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipa Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipa Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
13: Terutamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipa berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
12: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
14: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
12: Puskesmas Balang Nipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
9: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
15: Wakil Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Khalid Fatoni menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Saat memberikan sambutan dalam Konferensi Internasional Sains, Terapan, dan Teknologi ICAST 2026 di Surabaya, Khalid Fatoni mengatakan teknologi itu harus menyelesaikan permasalahan nyata, menjawab kebutuhan manusia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Khalid Fatoni, solusi tersebut dapat diterapkan, ditingkatkan skalanya dan berkelanjutan lewat kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat.
16: As a higher education institution, PENS has an important responsibility to bring these elements together. We must not only produce graduates with strong technical competencies, but also nurture researchers, innovators, entrepreneurs, and future leaders who understand the broader impact of their work.
15: Dari perwakilan industri PT Dikdaya Duta Digital, Hari Dharma Setiawan mengatakan mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswa lewat ICAST 2026.
17: Kami sangat mendukung sekali karena selain kami mendapat ide masukan dari para teman-teman mahasiswa, ini adalah sebenarnya kesempatan sinergi, kesempatan sinkronisasi antara industri dengan perguruan tinggi.
15: Hari Dharma Setiawan berharap produk yang dikembangkan bisa bermanfaat. Selain itu bisa diterima pasar dan dijual. Farida Husnia melaporkan.
3: Menyambut hari jadi ke-22 Koperasi Nusantara memperkuat kolaborasi dengan mitra untuk mendorong transformasi bisnis yang lebih baik. Informasinya disampaikan Edwin Masud.
18: Koperasi Nusantara, Kopnus, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen Kopnus di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Subanur mengatakan, transformasi Kopnus tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis diantaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri, dan mitra perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
19: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi yang nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian khususnya di Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan memberi layanan yang terbaik, memberi integritas dan dapat dipercaya memberi layanan harapannya ke depan. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja, dan kepercayaan. Dan integritas itu yang sangat penting ya. Karena apapun yang kita lakukan, semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
18: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto berharap Kopnus terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
20: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga Kopnus ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak Kopnus kepada masyarakat, dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta, yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak Kopnus.
18: Apresiasi juga disampaikan nasabah prioritas Kopnus, Haji Amin, yang menilai Kopnus turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
21: Mudah-mudahan Kopnus lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan, khususnya bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
18: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, Kopnus diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
3: SD mendorong Universitas Hasanuddin untuk menjadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
22: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESDM juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri ESDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
23: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan, merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah Unhas. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh PDP, didukung oleh Kementerian Dikti Saintek, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
22: Direktur Global Research Institute UNHAS, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor UNHAS mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan University of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
0: Intinya UNHAS, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
22: ICM UNHAS akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. UNHAS juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke, dimanapun Anda berada. Masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah di pagi hari ini, dan semoga selalu sehat dan tetap semangat ya kita semua dalam menjalani beragam aktivitas di hari ini. Dan kita kembali berjumpa dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026. Ruang bagi kita untuk berbagi informasi, menyampaikan keresahan, memberikan masukan maupun menceritakan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Dan mendengar, saat ini kita masih memasuki musim kemarau ya. Dan tentu ada hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi lahan yang kering saat ini dapat membuat api lebih mudah menyebar. Terlebih jika pembakaran dilakukan secara sembarangan, dampaknya bukan hanya merusak lingkungan, berengar, tetapi juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian dan peran kita semua. Jangan sampai kelalaian kecil menimbulkan dampak besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas karhutla dan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dan Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, di Halo RRI. Silakan sampaikan pendapat, pengalaman, keresahan atau masukan Anda terkait karhutla melalui saluran interaktif Halo RRI yang tersedia, baik itu WhatsApp ataupun SMS di 0852 7511 2433. Dan Anda juga dibolehkan ya untuk mengirimkan pesan suara Anda. Silakan kirimkan melalui WhatsApp kami. Baik pendengar, diawali kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu karhutla. Dan harusnya kita awali dengan pengenalan lingkungan sekitar kita ya pendengar. Karhutla, kebakaran hutan atau dan juga lahan, bukan hanya persoalan ketika api sudah membesar, tetapi juga bagaimana kita mengenali potensi dan mencegahnya sejak dini. Apakah Anda pernah melihat sesuatu, mengetahui kejadian kebakaran hutan dan lahan di lingkungan sekitar Anda? Dan menurut Anda mendengar, apa penyebab karhutla yang sering terjadi? Apakah masih ada kebiasaan dari masyarakat membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar? Dan menurut Anda, seberapa besar ancaman karhutla bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat? Nah, menarik ya mendengar, jika Anda ingin menyampaikan pandangan ataupun pengalaman Anda, dan hal tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua tentunya. Baik, masih akan bersama kami dalam Halo RRI ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas dampak karhutla bagi masyarakat. Nah, sebelum itu kita hadirkan dulu lagu Indonesia berikut ini dari Dewi Sandra yang berjudul Buktikan. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami dalam Halo RRI Pro 1 Merauke.

0: aku mendadak puyeng ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
3: Anda masih bersama kami dalam Halo RRI Pro 1 Merauke, Beningyar. Dan untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dampak karhutla bagi masyarakat. Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, transportasi, kegiatan ekonomi, serta aktivitas sehari-hari masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, mendengar kabut ataupun asap akibat karhutla, dampak apa yang paling Anda rasakan? Nah, bagaimana menurut Anda, pendengar, pengaruh karhutla terhadap kesehatan anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya? Apakah karhutla juga dapat mengganggu mata pencarian masyarakat, khususnya petani dan masyarakat yang bergantung pada hasil hutan? Dan menurut Anda, apakah masyarakat sudah cukup memahami dampak jangka panjang dari karhutla? Silakan kami undang Anda untuk menyampaikan pesan, pengalaman, masukan, ataupun pandangan Anda melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852 7511 2433. Dan berikut ini ada informasi juga terkait dengan dampak karhutla, mendengar. Informasi ini terkait dengan korban meninggal akibat asap karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan ya. Terdapat 2 korban meninggal dunia diakibatkan karhutla. Yang pertama ada dari pengemudi ojol di Palembang yang meninggal karena sesak napas saat bangun pagi, di mana bendera kuning tertancap di sekitar Jalan Mataram di Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Dan simbol ini menjadi penanda kepergian pengemudi ojek online Herdian Syah setelah mengeluh sesak napas dan asmanya kambuh saat bangun pagi. Istrinya Rika Yunita Sari menceritakan ulang hari kelam keluarga itu, di mana sekitar pukul 7 waktu setempat, Hardian Syah baru saja membuka mata. Tapi Rika melihat ketidakwajaran dari suara napas suaminya yang punya riwayat penyakit asma. Napasnya lebih tidak beraturan dan saat itu Rika panik, ia segera mengajak mertuanya serta anaknya membawa Hardian Syah ke rumah sakit. Tibanya di RS Abari Palembang, pria 41 tahun ini sempat mendapatkan pemeriksaan, tetapi sekitar pukul 8.30 waktu setempat, tim medis menyatakan nyawa Hardian Syah tidak tertolong. Hardian Syah meninggalkan istri, satu orang putra berumur 18 tahun dan putri berusia 14 tahun. Kondisi asmanya sempat memburuk pada 15 September 2026 seiring dengan kabut asap pekat yang terjadi di kota Palembang. Dan saat itu kondisinya bisa teratasi dengan konsumsi obat dan inhaler dari dokter. Nah, Hardian Syah juga merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab, ujar istrinya. Tapi kadang ia mengabaikan kondisi kesehatannya demi mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun kabut asap sedang pekat di luar sana, ia tetap tancap gas mencari orderan penumpang. Dan Herdiansa sendiri sudah lebih dari 5 tahun bekerja sebagai pengemudi ojol. Kemudian untuk korban kedua, berasal dari guru yang meninggal di Banjarmasin. Pesan terakhirnya, tolong jaga anakku. Seorang guru sekolah dasar SD di Banjarmasin Kalimantan Selatan meninggal dunia setelah mengalami sesak napas di tengah kabut asap yang menyelimuti kota pada akhir September. Ia juga memiliki riwayat asma yang menurut keluarganya semakin sering kambuh selama periode tersebut. Pesan terakhir Lisna, guru SD Tanjung Pagar 3, kepada ibunya, Marhamah, pada Sabtu 26 September 2026. Siang harinya Lisna masih mengobrol seperti biasa, tidak ada tanda yang berbeda dari kesehariannya. Namun sekitar pukul 21 waktu setempat, Lisna mulai mengeluhkan sakit di dada. Napasnya mulai kesusahan, namun keluhan itu bukan sesuatu yang sama sekali baru bagi keluarganya. Lisna memang memiliki riwayat asma dan sudah terbiasa menggunakan nebulizer ketika penyakitnya kambuh. Ia kemudian memasangkan nebulizer, satu botol obat dihabiskan, tetapi sesak napasnya belum mereda dan Lisna meminta ayahnya membelikan satu botol lagi. Di tengah waktu yang terasa semakin sempit itu, Marhamah tetap menemani anaknya dan mereka saling memeluk. Lisna kemudian menyampaikan pesan kepada ibunya, bukan tentang dirinya, melainkan tentang anak perempuan yang akan ditinggalkannya. Pesannya cukup singkat, bilang ke abah dan kakak tolong jagakan anak ulun. Lisna kemudian dibawa ke RSUD Anasari Saleh Banjarmasin dan menurut keluarga, sebelum sempat menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Lisna dinyatakan meninggal dunia. Dan mendengar itu tadi sedikit informasi ya, dampak karhutlah bagi masyarakat. Dan tadi sebagai contoh dampak yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dan hal tersebut tentunya berdampak juga untuk masyarakat lain ya. Dua cerita tadi bisa kita ketahui karena tertulis di media. Nah, untuk kasus lainnya juga sepertinya tentu ada ya, namun tidak terbackup oleh media. Jadi kami himbau untuk kita semua lebih waspada tentang kesehatan kita di tengah karhutla ini. Jangan lupa untuk menggunakan masker, menjaga kesehatan, dan juga jangan membakar lahan ataupun hutan. Karena banyak masyarakat, terkhususnya maksudnya masyarakat rentan seperti anak-anak dan juga lansia yang tentunya kesehatan tubuh mereka tidak seperti kita yang masih memiliki kesehatan yang lebih cukup baik di antara mereka. Jangan juga untuk membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok yang masih ada bara apinya, dan selalu utamakan kesehatan kita dengan mengonsumsi air putih secukupnya dan menjaga kesehatan dengan menggunakan masker. Nah, pendengar, untuk selanjutnya masih akan bersama kami ya dalam Halo RRI. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini dari Iwake dengan lagunya yang berjudul Bebas.

0: masih mendengarkan Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik, mendengar tidak terasa kita sudah berada di ujung kebersamaan kita dalam program Halo RRI di edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan tadi kita telah berbincang ya, terkait dengan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Dan sebagai himbauan untuk Anda semua, lebih berhati-hati dalam menggunakan api. Jangan membakar sampah secara sembarangan, menyalakan api sembarangan juga ya. Jangan membakar lahan ataupun hutan. Nah, praktik membakar hutan secara sengaja dan tidak terkendali untuk membuka lahan perkebunan seperti kelapa sawit dan karet serta pertanian dapat menyebabkan kebakaran. Dan kebakaran yang terjadi, menurut penelitian, penyebab utamanya 99% adalah aktivitas manusia.

0: Karaoke pagi ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Karaoke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini Anda akan ditemani oleh saya tentunya, Yogi Andriansyah, hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia, maksud kami di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, di menit 30. Dan mendengar di pagi hari ini, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, semangat dan juga energi untuk

menjalani beragam aktivitas kita pada hari ini ya, dan semoga segala urusan kerjaan kita dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Untuk Anda di luar sana yang saat ini tengah tidak enak badan atau sedang sakit, semoga lekas pulih dan sembuh. Amin. Dan untuk Anda yang tengah berkendara, hati-hati di jalan. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Untuk pengendara roda 2, jangan lupa ya mengenakan helm dan melengkapi surat-suratnya sebelum berkendara. Tetap jaga jarak antara kendaraan di depan, dan tentunya kita harus saling menghormati antar pengguna jalan. Dan mendengar, saat ini kita berada di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, di menit kelima. Untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Hingga nanti kami juga akan hadirkan beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini di pukul 8:30 menit waktu Indonesia Timur. Dan mari kita bersama-sama berdoa ya untuk seluruh saudara kita saat ini yang tengah terdampak karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Semoga lekas pulih dan membaik. Baik mendengar, demikian kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi nanti di pukul 8:30 menit dengan sajian informasi yang kami telah siapkan. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, hanya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Mario Teguh berkata, ikhlaslah belajar. Bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar.

0: Hantu Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Rocky pagi ini.

Baik, selamat pagi pendengar. Untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, selain lagu, kami juga akan menemani Anda dengan rangkaian informasi Merauke pagi ini. Kami buka dengan informasi terkait dengan Karhutla yang memberikan imbas kepada 1.673 penerbangan domestik. Pendengar, sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal dalam negeri atau domestik terdampak kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Jumlah itu berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan Kemenhub periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dirjen Hubud Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan asap Karhutla masih mempengaruhi jarak pandang di sejumlah bandar udara. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat. Lukman membenarkan berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi dengan kantor otoritas bandar udara, penyelenggara bandar udara, penyediaan pelayanan navigasi penerbangan, dan operator penerbangan dari total penerbangan terdampak tersebut sebanyak 745 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay. Faktor tersebut juga meliputi sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, angin kencang serta kebutuhan perawatan pesawat. Penerbangan yang terdampak Karhutla dioperasikan oleh 10 maskapai. Berdasarkan data yang diterima oleh rri.co.id, Citilink Indonesia mencatat jumlah tertinggi dengan 478 penerbangan, disusul dengan NEM Air sebanyak 300 penerbangan dan Wings Air sebanyak 227 penerbangan. Selanjutnya, Super Airjet mencatat 161 penerbangan, Surya Mataram sebanyak 134 penerbangan, Batik Air 112 penerbangan, Garuda Indonesia 97 penerbangan, Transnusa 94 penerbangan, Lion Air 41 penerbangan, dan Sriwijaya Air 29 penerbangan. Pembatalan terbanyak dialami Wings Air dengan 226 penerbangan, disusul Superjet sebanyak 158 penerbangan, dan Citilink sebanyak 115 penerbangan. Sementara itu, keterlambatan terbanyak dialami oleh Citilink dengan 357 penerbangan dan NEM Air sebanyak 212 penerbangan. Secara kewilayahan, dampak Karhutla paling signifikan terjadi di sejumlah bandar udara di Kalimantan, di antaranya Bandara Supadio di Pontianak, Bandara Tijilik Riwut di Palangkaraya, Bandar Iskandar di Pangkalan Bun, Bandara Haji Asad di Sampit, dan Bandara Rahadi Osman di Ketapang, dan Bandara Syamsuddin Nur di Banjarmasin. Dampak serupa juga terjadi di Sumatera, meliputi Bandara Sultan Taha di Jambi dan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Di Papua, sejumlah bandara udara yang terdampak antara lain Bandara Rendani di Manokwari, Bandara Dau Aturure di Nabire, Bandara Toria di Fafak, Bandara Utarom di Kaimana, Bandara Babon di Teluk Bintuni, dan Bandara Ewer di Asma. Lebih jauh, Lukman menegaskan maskapai wajib memberikan pelayanan dan memenuhi hak penumpang yang terdampak keterlambatan maupun pembatalan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan demikian mendengar informasi terkait dengan Karhutla yang berimbas kepada 1.673 penerbangan domestik. Masih ada informasi lainnya untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini di Pro 1 RRI Merauke.

John Maxwell berkata, ada dua jenis orang di dunia ini, mereka yang ingin menyelesaikan sesuatu dan mereka yang tidak ingin membuat kesalahan.

Baik, benar, masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan informasi berikut ini terkait dengan patroli Babin Kamtibmas padamkan titik api di Jagebob. Pendengar Babin Kamtibmas Aibda Suroso dan Bribka Deki Binu Wihagi melaksanakan sambang serta patroli ke lahan cetak sawah rakyat di Kampung Angger, Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan atas arahan Kasat Binmas Polres Merauke. Saat penyisiran lahan berlangsung, peran humanis dan siaga Polri terlihat di tengah patroli. Babin Kamtibmas menemukan titik api yang berpotensi membesar. Tanpa ragu, kedua personel langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak menjalar ke lahan sawah milik warga lainnya. Aksi cepat tersebut berhasil mencegah kebakaran lahan meluas. Selain melakukan pemadaman, Babin Kamtibmas bertemu langsung dengan petani setempat dan memberikan himbauan agar tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat mengakibatkan pencemaran polusi udara dan merugikan masyarakat. Kegiatan berlangsung Selasa 13 Oktober 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 11.30. Petani di Kampung Angger Permegi mengapresiasi kehadiran dan kepedulian Polri. Menurut mereka, himbauan yang diberikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran agar mengelola lahan dengan cara yang ramah lingkungan tanpa membakar. Selama kegiatan berlangsung, situasi aman, lancar, dan terkendali. Polres Merauke melalui Satbinmas akan terus meningkatkan patroli dialogis ke kampung-kampung untuk mencegah karhutla serta mempererat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Demikian saja pendengar rangkaian informasi Merauke pagi ini, dan semoga informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana di Pro 1 RR Merauke, dan sesaat lagi kita menjelang pukul 9 waktu Indonesia Timur untuk Anda kembali update kami beragam berita dalam Warta Berita Sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI di pukul 9 nanti. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di frekuensi 94,8 MHz.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.